0: apa? Apa sih? Apa kata teman Pro
1: 2? Teman Pro 2, kita kali ini ke kata teman Pro 2 ya. Karena Anis pengen tahu yang lagi viral di media sosial kamu tuh apa? FVP kamu tuh apa hari ini? Yang pertama kali muncul ketika kamu buka media sosial apa ya? Anis pengen tahu dong, komen-komen ya di WhatsApp, di Instagram. Boleh banget teman Pro 2, Anis tunggu ya. Apa yang lagi populer di media sosial kamu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Di media sosial kalian muncul nggak sih ada orang yang apa namanya ikut event lari ya itu bawa ajudan tapi tidak didaftarkan. Jadi apa namanya pas dikeluarin gitu ya dari race oleh panitia itu marah si orangnya ini ya. Oke, kalian lihat nggak sih kalau Anies ada sih karena kelihatan kan yang nggak pakai nomor tuh gitu. Kalau apa namanya ikut beneran ada kan nomornya gitu loh. Nah itu nggak ada. Akhirnya dia dikeluarin sama panitia, disuruh ke pinggir gitu loh. Jadi ini viral ya di media sosial, dugaan seorang ajudan yang mengikuti Mandiri Yogya Marathon 2026 tanpa mengenakan bib atau nomor peserta. Jadi dalam unggahan yang beredar itu si ajudan ini disebutkan mendampingi dan mendokumentasikan atasannya yang sedang berlari. Seorang peserta dilaporkan sempat mengadukan keberadaan pria tanpa bib itu kepada marshal ya. Sesuai aturan lomba, marshal kemudian meminta yang bersangkutan keluar dari lintasan karena tidak terdaftar sebagai peserta. Mungkin maksudnya mau ini kali ya, mau bikin konten gitu loh ya. Tapi nggak didaftarin si orangnya ini, si temennya ini. Gimana sih? Harusnya kan ada daftar gitu. Harusnya didaftarin juga biar sama-sama lari. Terus yang satunya tuh fokus ke dokumentasi. Begitu ya. Makanya kalian kalau ikut-ikut event itu harus yang resmi ya. Takutnya tiba-tiba kalian dikeluarin gitu ya dari tempat tersebut, teman bro dua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 ada yang beda nih ya, ada dari SDN Gunung Gambar di Kecamatan Ngawen. Jadi SDN Gunung Gambar Kecamatan Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta itu menggelar acara pelepasan siswa kelas 6 ya dengan konsep sederhana di Pendopo Gunung Gambar. Jadi berbeda dari tren wisuda sekolah yang meriah, kegiatan ini difokuskan pada penanaman nilai karakter, budaya, dan juga semangat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Jadi setiap tahun rangkaian acaranya itu dibuat berbeda tapi tetap melibatkan partisipasi siswa, guru, dan juga orang tua. Nah, pada tahun ini para wali murid itu juga berkontribusi ya dengan memasak hidangan dari hasil bumi sekitar untuk dinikmati bersama. Sementara tahun sebelumnya para siswa itu memanen dan memasak lele yang mereka pelihara sendiri sebagai bagian dari kegiatan pelepasan. Jadi untuk kali ini tuh mereka masak sendiri ya dimakan bersama gitu teman Pro 2 dari hasil bumi. Terus pernak-pernik di dan juga dekorasinya itu di pendoponya itu ya, pernak-pernik dekorasi itu menggunakan bahan dari alam juga yang dianyam dari siswa, dianyam oleh siswa ya. Oke, jadi melibatkan, pokoknya melibatkan siswanya lah ya. Dan itu apa namanya, bukan yang meriah banget tapi ini ya, apa namanya, sederhana cuman bermakna gitu loh teman Pro 2. Keren sih ya. Oke, lucu. Mereka bawa bawa daun pisangnya sendiri. Anak-anak SD itu lucu-lucu loh teman Pro 2 ya. Dan kalau diajari apa namanya untuk peduli sesama itu bisa gitu loh teman Pro 2. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh ya buat sekolah-sekolah lain mungkin ya. Bukan yang meriah banget tapi meriah dan juga bermakna teman Pro 2. Oke, itu dia di Gunung Kidul Yogyakarta ya, SDN Gunung Gambar. Terus ada lagi nih teman Pro 2. Ada yang mengharukan ya. Jadi para guru SMPN 4 Tiluan Bulong Sulteng ini rayakan momen kelulusan satu-satunya murid kelas 9. Jadi momen kelulusan di SMPN 4 Tiluan Kabupaten Bulong ya, Sulawesi Tengah. Ini menjadi perhatian publik setelah para guru merayakan kelulusan satu-satunya siswa kelas 9 pada tahun ajaran 2025-2026. Berdasarkan data Dapodik, sekolah itu saat ini hanya memiliki 12 peserta didik yang terdiri dari 5 siswa kelas 7 ya, 6 siswa kelas 8 dan 1 siswa kelas 9 yang baru saja dinyatakan lulus. Salah satu guru SMPN 4 Tiluan dengan nama media sosialnya itu Setli Junus itu menjelaskan minimnya jumlah siswa dipengaruhi oleh kondisi geografi sekolah yang berada di wilayah terpencil dengan akses transportasi yang juga terbatas. Nah, selain hanya dapat dijangkau melalui penyebaran rakit dan jalan yang umumnya dilalui kendaraan roda 2, desa tempat sekolah berada itu juga mengalami penurunan jumlah penduduk akibat perpindahan warga ke daerah lain yang lebih maju teman Pro 2. Oh gitu ya, oke. Ini ya, tapi kayak privat gitu gak sih? Kan cuma satu muridnya, gurunya banyak. Ih, kayak privat, apa namanya, kelas ini. Ya udah deh, apa namanya, sukses untuk yang udah lulus sekolahnya teman Pro 2.

0: khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo Tempura 2, Melly spill nih ya kue khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk ABK kali ini ada 3 topik nih yang bakal kita bahas, teman Pro 2. Nah, yang pertama itu cuaca yang bikin deg-degan. Tembakau apa kabar ya, teman Pro 2 ya? Gimana kalau di tempat kamu? Aman gak ini tembakaunya? Nah, terus di topik kedua nanti kita bahas prediksi harga tembakau 2026 itu seperti apa sih untuk tahun ini. Dan topik selanjutnya yang akan kita bahas, Madura dan tembakau kualitas terbaiknya. Itu seperti apa sih kalau tembakau dari Madura ini? Kayaknya kalau dari Madura itu banyak ya yang petani tembakau, teman Pro 2. Nah, nanti kita bahas pokoknya hari ini full seputar tembakau ya. Tetap bareng sama kita pastinya di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

deg-degan juga ya. Jadi memasuki awal musim kemarau 2026, hujan lokal masih sering turun kalau di Madura sendiri. Dari BMKG Trunojoyo Sumenep itu bilang ini karena fenomena pancaroba dan juga belokan arus udara yang masih aktif. Dan akibatnya apa, teman Pro2, petani di Sampang sampai pusing ya karena hujan dadakan. Sementara di Sumenep itu mereka resah karena khawatir bibit rusak di fase awal tanam. Cuaca ekstrim ini bikin ini ya, bukan hanya isapan jempol aja. Jadi kalau hujan terus mengguyur, kualitas tembakau bisa langsung turun drastis. Di Pamekasan tahun 2025, luas tanam ini menyusut ya, menyusut drastis dari 31.183 hektar menjadi hanya 23.599 hektar, turun ribuan hektar teman Pro2. Tapi di tahun lalu juga Ketua Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura P4TM Haji Her itu sudah ini ya, tetap membeli hasil panen petani dan tetap berusaha menjaga harga stabil. Nah, dari cuaca yang serba nggak pasti ini, pastinya ya nanti kita cari tahu deh bagaimana prediksi untuk harga tahun 2026 ya. Nanti di topik kedua teman Pro2, tetap bareng sama kita di Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin soal harga, semua kembali ke cuaca ya. Jadi berkaca pada tahun lalu, puncak harga tertinggi biasanya terjadi pertengahan Agustus sampai September. Tapi kalau hujan datang lebih awal, harga itu bisa langsung anjlok. Nah, untuk gambaran teman Pro 2, tahun 2025 kemarin harga tembakau Tegal khas Madura itu berada di kisaran Rp50.000 sampai Rp65.000 per kilogramnya. Sementara tembakau gunung kualitas bagus bisa tembus Rp75.000. Dan untuk top grade atau kualitas terbaik berpeluang mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Bahkan ada kabar harga tembakau rajang ini menyentuh Rp90.000 per kilogramnya. Memasuki tahun 2026, produksi tembakau nasional diperkirakan turun 0,17%, yang secara teori bisa menekan harga naik. Tapi sekali lagi teman Pro 2, ini semua tentang cuaca ya. Nah, yang menarik, luas areal tanam di Semenep sendiri diprediksi meningkat di tahun 2026, dan wacana kawasan ekonomi khusus atau KEK tembakau mulai digagas serius oleh Pemprov Jatim untuk menekan kemiskinan dan juga memperkuat ekonomi petani. Jadi harga 2026 kemungkinan besar masih bergerak di kisaran Rp50 sampai Rp90.000 dengan cuaca sebagai game changer utama teman Pro 2. Oke, masih bareng sama Anis nanti ya di Spada kali ini teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semua Maaf di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, topik terakhir yang gak kalah seru nih ya, Madura dan tembakau kualitas terbaiknya. Jawabannya absolut teman Pro 2, bahkan ada yang bilang tembakau Madura itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Coba bayangin ya, salah satu rokok kretek paling legendaris, Ji Samsu ini secara gamblang menulis di kemasannya, rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura yang manis baunya. Nah, tanpa tembakau Madura, kata para pengusaha rokok itu gak bisa bikin rokok yang enak. Madura bahkan punya tembakau Campalo, jenis tembakau termahal yang harganya tuh bisa mencapai 5 juta rupiah per kilogramnya. Daunnya berwarna kuning kemasan yang menandakan kualitas super tinggi. Nah, selain itu ada juga perancak dari Semenep yang punya rasa halus, Morris yang lembut, dan Podai dengan warna coklat kemasan serta rasa yang berat. 4 kabupaten di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Semenep ini menjadi penghasil tembakau terbesar dan juga berkualitas di Jawa Timur, bahkan nasional. Nah, dengan luas lahan mencapai 51.928 hektar dan juga produksi tembakau Madura tahun 2025 mencapai 50.000 ton atau 43% produksi tembakau nasional, jelas banget ya kalau Madura itu bukan sekedar penghasil, tapi rajanya tembakau kualitas premium.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih di Sepada teman Pro 2. Nah, kali ini di Muda Ngide ya, topik kita tentang nilai-nilai keindonesiaan. Harus bangga dong dengan budaya daerah sendiri. Nah, teman Pro 2, siapa nih di antara kalian yang pernah gengsi ngomong pakai bahasa daerah di depan teman kota kalian? Nah, jujur, siapa nih? Atau mungkin kamu merasa minder pas diajak ikut upacara adat karena takut dibilang kolot? Tenang, kita semua pernah di fase itu, teman Pro 2. Kita mulai perjalanan ini dari sebuah pengakuan jujur ya. Ada jarak antara kita dan budaya sendiri. Nah, di tengah gempuran konten global dan juga standar kecantikan atau kesuksesan yang serba barat, kita itu sering merasa bahwa budaya sendiri itu deso gitu ya, terus ribet dan gak kekinian. Tapi coba kita telaah lebih dalam, teman Pro 2. Rasa malu ini sebenarnya bukan datang dari budaya kita yang jelek ya. Rasa malu ini datang dari keterbatasan cara pandang kita selama ini. Kita cuma lihat budaya sebagai acara seremonial atau mungkin pakaian yang inilah gak modern gitu ya. Padahal di balik itu semua ada filosofi hidup yang udah diuji coba oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, teman Pro 2. Mereka selamat bertahan dan juga melahirkan kita. Bukankah itu prestasi yang besar? Tapi pertanyaan besarnya selanjutnya, teman Pro 2, apa sih sebenarnya isi dari kemasan budaya yang selama ini kita anggap kuno itu? Kenapa para leluhur kita begitu mati-matian menjaga warisan ini? Nah, nanti kita bahas, teman Pro 2 ya. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenuk, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Muda Ngide. Nah, teman Pro 2 lanjut ya. Sebelumnya kita, di segmen sebelumnya kita sadar ya bahwa rasa malu itu muncul karena kita itu cuma lihat bungkusnya aja. Nah, sekarang kita buka bungkusnya dan lihat isinya nih. Coba bayangkan budaya itu seperti software atau aplikasi. Tampilan luar mungkin jadul, tapi ternyata shortcode-nya itu super canggih. Ambil contoh nilai Tepa Selira, atau tenggang rasa, atau saling asah asi asu. Ini bukan sekedar omongan bijak tua ya. Ini adalah emotional intelligence tingkat dewa yang lagi diperjuangkan oleh psikolog modern. Riset psikologi sosial menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam ekosistem budaya kolektif yang kuat itu punya tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah. Kenapa? Ya karena mereka tuh punya jaringan pengaman sosial. Dalam tanda kutip ya, jaringan pengaman sosial. Nah, saat kita mulai menghargai nilai ini, kita sadar nih kalau budaya menjawab kebutuhan dasar manusia yang paling krusial, yaitu kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk saling jaga, dan kebutuhan akan makna hidup. Jadi yang kita bayangkan bukanlah tarian atau maknanya ya, tapi sistem nilai yang bikin kita itu tetap waras di tengah dunia yang serba individualistik dan juga FOMO. Setelah kita paham betapa canggihnya shortcode ini, tantangan berikutnya tuh muncul adalah gimana caranya kita tuh memakai aplikasi canggih ini di tengah gawai dan algoritma yang super cepat. Bisa nggak nih nilai luhur itu tetap relevan di timeline kita? Nah, nanti kita bahas lagi ya teman Pro 2 ya, tetap di Pro 2 semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kita sudah akui rasa malu, kita udah paham isi nilai-nilainya. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang paling krusial ya, yaitu aplikasi di masa kini. Inilah titik di mana banyak anak muda itu salah langkah. Ada yang mati-matian mempertahankan bentuk persis, jadul, sampai terkesan eksklusif dan kolot. Ada juga yang buang seluruhnya karena merasa nggak praktis. Padahal nilai itu fleksibel ya, teman Pro 2. Jadi, kita nggak harus mengadakan upacara adat setiap hari untuk bisa gotong royong. Cukup dengan konsisten nge-share link teman yang lagi butuh bantuan atau bikin grup diskusi yang sehat tanpa ada yang dibully. Itu sudah bentuk gotong royong digital. Kita nggak harus memakai baju kaku setiap saat ya untuk menjunjung sopan santun, cukup dengan menghargai waktu orang lain atau ngetik chat dengan kalimat yang jelas dan nggak nyakitin hati. Itu adalah bentuk modern dari tata krama. Budaya adalah roh, teman berdua, sedangkan bentuknya bisa kita sesuaikan dengan zaman. Para pegiat budaya digital bilang kalau budaya yang bertahan adalah budaya yang mampu berdialog dengan zamannya. Dan siapa sih pelaku dialog itu? Ya kita yang muda-muda ini, teman Pro 2. Kita sudah melewati rasa malu, memahami makna, dan menemukan cara mengaplikasikannya. Sampai di titik ini kita nyaris sampai di puncak perjalanan ya. Oke, terus gimana sih bentuk akhir dari orang yang benar-benar bangga dengan budayanya sendiri? Jadi teman Pro 2, kalau sudah melalui fase keraguan, pemahaman, dan adaptasi, sekarang kita bicara soal transformasi karakter. Orang yang benar-benar bangga dengan budayanya itu cirinya tenang, bukan bising. Mereka nggak perlu setiap hari ngepost batik atau ngomong pakai bahasa daerah di setiap kesempatan untuk menunjukkan identitas. Ciri mereka adalah punya pendirian yang kuat, tapi tetap rendah hati, ya, karena diajari tepos seliro ini. Kemudian pantang menyerah karena diajari nilai perjuangan leluhur, dan peduli sama lingkungan sekitar karena diajari kebersamaan. Ini adalah bentuk ultimate self-confidence ya. Ketika kita sudah menginternalisasi nilai-nilai ini, kita nggak akan gampang insecure melihat pencapaian orang lain, nggak gampang goyah kalau diterpa budaya asing yang dangkal, dan nggak mudah terprovokasi, teman Pro 2. Kita menjadi pribadi yang otentik. Sejarah membuktikan peradaban besar lahir dari generasi yang tahu betul siapa dirinya, kemudian membawanya ke panggung dunia dengan percaya diri, bukan dengan meniru, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang jangan tanyakan apakah budayaku keren, tapi tanyakan apakah aku itu sudah menjadi pribadi yang berkarakter seperti yang diajarkan budaya leluhur. Nah, hidupkan nilai-nilainya ya dalam setiap keputusan kecil kamu hari ini, teman Pro 2, karena ketika karaktermu berbicara, seluruh dunia akan mendengar tanpa kamu perlu berteriak.

0: aku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Nggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat siang Tum Pro 2. Balik lagi bersama Melly ya di sini yang bakal nemenin kamu di santai siang. Dan sebelum kita lanjut ke request lagu ya, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Tum Pro 2 PT PLN terus memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Madura melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara PLN dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumenep. PT Wirausaha Sumekar dalam rangkaian kegiatan Madura EV Day 2026 pada hari Minggu kemarin, nomor 2, kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi kedua belah pihak untuk mendukung operasional, penyediaan fasilitas, serta perluasan pasar kendaraan listrik di Kabupaten Sumenep. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya percepatan transisi energi bersih di daerah. Oke, kita update informasi yang kedua. Tempro 2, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan membesarkan Madura United. Hal itu disampaikan melalui unggahan di media sosial pribadinya terkait hubungan klub dengan pemain supporter hingga para pemangku kepentingan. Ahsanul mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan yang selama ini terjalin di lingkungan Madura United, dan menurutnya keberadaan pemain asing maupun pemain lokal udah menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung di dalam tim. Oke, kita update informasi yang terakhir, Tempo 2. Ini ada di Sampang nih ya. Sekolah Menengah Atas Negeri SMA N3 Sampang menggelar ajang bergengsi Lomba Keterampilan Baris Berbaris Bima Sena 2 tingkat Jawa Timur Open. Kompetisi yang memperebutkan sertifikat resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu kemarin, Tempo 2, di lapangan basket SMA N3 Sampang. Wakil Kepala Sekolah atau Wakasek sekaligus pembina SMA N3 Sampang, Ebit Rocky Al-Fatih, mengatakan LKB Baby Masena 2 ini untuk menanamkan dan menunjukkan nilai kedisiplinan yang terkandung dalam unsur baris-berbaris ya, sehingga dapat memotivasi para siswa. Dan menurutnya antusiasme peserta dalam ajang ini sangat tinggi, terbukti dengan terpenuhinya seluruh kuota pendaftaran yang disediakan panitia. Terlebih ajang ini menyediakan sertifikat resmi dari Deputi Kemenpora RI serta menghadirkan juri tingkat Jawa Timur dari unsur TNI dan profesional. Oke, itu dia update Info Pro 2 di hari ini, Tem Pro 2, dan nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 3 sore ya. Dan kalau kamu pengen akses lebih lengkap lagi apa yang udah Melly bagiin buat kamu tadi diinfoin ya, kamu bisa akses di rri.co.id. Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: This is Prudur Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Intom Pro 2 di Santai Siang ya bareng Melly di Prodo Itlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Kamu lagi dengerin apa nih? Lagi pengen dengerin apa siang ini? Boleh Intom Pro 2 kamu request di sosial medianya Pro 2 Sumenep ya, di WhatsApp, di Instagram, dimanapun itu kamu yang lagi dengerin. Oke, ternyata udah ada yang request nih. Ada yang request lagunya Sabrina Leonor. Bentar ya, Melly taruh dulu nih. Sabrina, haha, oke. Terus ada yang request lagi, izin request Remuk, Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam kenal buat kakak penyanyinya The Angies dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, ini dari siapa ya? Ya, oh iya, tadi udah Melly baca ya. Oke, Intom Pro 2. Terus ada yang request Shakira Dai. Oke, nanti untuk yang request-request nanti Melly taruh di playlist ya Intom Pro 2. Pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Okay, siapa tadi nih yang request lagunya Angie? Udah Meli puter ya, tadi Tempro 2. By the way, Tempro 2, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbarunya. Judulnya Main ke Rumah. Dan ini nanti, bukan nanti ya, ini bisa dilihat di YouTube ya, Tempro 2, di YouTube-nya ya. Dan program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim, tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi ini, Tempro 2, Yura dan Perunggu itu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan semen yang baru. Kolaborasi ini tentunya memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya udah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Dan perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu ini terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Okay, Mili lanjut baca. Tadi ada yang request ya di Instagram. Ada MorniQ di Instagram di ujung minggu, Kak Mesahira. Okay, udah Mili taruh di playlist ya. Pastikan kamu stay tune ya, Kak MorniQ. Okay, Tempro 2. Dan habis ini Meli bakal puter ya Wong Sepele Tempro 2. Ini dari Darboy Gang featuring Fauzi Haidi. Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru Sapan Akram Darboy Gang ini mengajak penyanyi tunanetra asal Jogja, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini gak hanya terbatas sebagai media ekspresi ya, tapi diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Kodua FM Sumeneb.
1: Oke, udah Meli Putri ya yang di ujung minggu dari Mesahira, si cantik imut-imut yang baby face itu ya. Morning Q tadi yang udah request di Instagram, terus ada lagi kayaknya deh di ujung minggu Mesahira dari Kak Diafsa juga request lagu yang sama. Terus ada Kak Aprianti Sahid, terus ada Kak Virgo Gize. Terus ada juga Kak Kila Raifa. Banyak banget ya yang request lagunya di ujung minggu dari Mesahira ini. Untuk yang merindu lagi, nanti kalau udah ada di playlist kita nanti Meli puter. Oke, selanjutnya Meli bakal puter lagu Cegil dari Nabila Takieni. Ada yang request juga di Instagram deh ya, kalau nggak salah tadi Meli bacanya. Ada Kak Zania underscore request lagu Cekil Nabila Takiyah. Oh, dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, nanti kalau ada di playlist kita Meli puter ya. Dan mungkin ada lagi yang request ya. Tadi ada yang request lagi di Instagram. Hai Kak, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya. Kak, terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja. Ini aku yang baca ya. Oke, Kak, udah Meli taruh ya di playlist kita di jam 10 dari Kak Ninda Harum Tiara 89. Stay tune.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Okay, nomor 2 udah Meli Puter ya. Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andrianto. Dan ini Meli mau baca lagi yang ada di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar RRI Pro 2 Semenep. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar. Amin, amin. Pada kesempatan siang ini ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Mahalini. Dan terima kasih atas dedikasinya dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini dari siapa ya? Kak Lestari. Oke, Meli udah taro lagunya ya, Mahalini Melawan Restu. Nanti Meli putus sebagai penutup di Prodo Hitlist Pop Indo ya. Nanti kita lanjut di jam 11 di Pop Manca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: National Music of Death.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tim Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Bedanya di jam 11 ini kamu itu request lagu manca. Kamu bisa request di WhatsApp-nya kita 0853-3489-4676 atau lewat Instagram-nya Pro 2 Sumeneb juga boleh, tim Pro 2. Atau kamu mungkin yang lagi dengerin di era digital juga bisa ya di live chat-nya. Tadi ada yang request lagunya Shakira, Dai-Dai. Udah Meli putar ya dari Kalara Purnama Sari yang udah request nih. Buat Pro 2 yang mau request lagu favorit kamu, bisa aja langsung cus.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2, lagu White Kiss merupakan salah satu karya yang dipopulerkan sama musisi sekaligus aktor asal Amerika Serikat, Dominic Fike, yang dikenal luas melalui perannya dalam serial televisi Euphoria. Dan Dominic ini menghadirkan lagu ini pada tahun 2025 dengan balutan musik alternatif dan indie yang menjadi ciri khasnya. Dominic Fike kembali menunjukkan kemampuannya dalam memadukan melodi yang emosional dengan sentuhan musik yang santai namun berkarakter melalui White Kiss. Lagu ini jadi salah satu rilisan yang memperkaya katalog musiknya sekaligus mempertegas identitas artistiknya sebagai musik yang mampu bergerak bebas di antara berbagai warna dan pengaruh musik modern. Sayangnya belum ada nih kayaknya ya di playlist kita nomor 2. Dan Oke, untuk yang request di Instagram, duh sayangnya udah habis ya sesi pop Indonya. Banyak nih yang request, tapi ada sebagian yang udah diputer nih, kayak Haha Sabrina Leona ini udah diputer ya. Terus mungkin yang gak keputer tadi, yang request Salma Salsabil Hacu. Besok balik lagi ya nomor 2 di jam 10. Tapi memang harus cepet-cepetan, soalnya kalau jam 10, kalau request lagu Indo tuh memang suka penuh sih. Jadi gak apa-apa ya, kita di jam 11 kita move dulu request lagu Manca.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia idambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang ya Allah.

0: scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai Tem Pro 2, masih bersama Meli ya di Muda Kreatif. Nah, spesial siang ini Meli kedatangan tamu nih, seorang owner ya. Ada Kak Imam Nurholik Asari. Nanti kita bakal ngobrol seputar perjalanan Kak Imam nih, seperti apa sih kok bisa sekarang udah tertarik masuk ke dunia bisnis. Nanti jualan apa? Nanti deh Meli spill jualan apa sih Kak Imam ini. Nah, kalau kamu pengen tanya-tanya juga sama Kak Imam, kamu bisa gabung ke live TikTok-nya Prodosmer juga bisa, Tom Pro 2, atau kamu bisa kirim pesan di sosial medianya Prodosmer juga boleh. Nah, pasti kan kamu yang penasaran, yang pengen belajar dunia bisnis, pastikan kamu station in di 94,6 FM.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tune in FM 94.6 RRI Prodia Sumenep.
1: 94.6 RRI Pro FM, semenut teman terbaik kamu. Oke, itu Pro 2. Seperti yang Melly bilang tadi, Melly bakal hadirkan ya pembisnis. Dan ini udah hadir sama Melly di studio Tom Pro 2. Dan kamu bisa lihat seperti apa sih Kak Imam ini di live TikTok-nya Pro 2 semenut. Karena Melly juga live TikTok di sana ya. Dan kamu bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Halo Kak Imam, sapa dulu dong pendengar kita.
2: Ya, halo, selamat siang teman-teman di luar sana.
1: Oke, Kak Imam ini merupakan owner Risol 354 Tempro 2. Udah berapa lama Kak Imam bisnisnya?
2: Untuk usaha saya sekarang dari 2023 mungkin sekitar 3 tahun.
1: Ya. Bisa diceritakan perjalanannya. Tapi Meli penasaran nih, kenapa kok jualan Risol? Kenapa Risol gitu. Oh, gitu, kan ada makanan lain gitu kan.
2: Untuk sebenarnya awalnya saya nggak terjun di situ ya. Saya kan kerja di orang. Ini sebenarnya usaha istri. Untuk Risol ini sebenarnya usaha istri. Kenapa kok Risol dulu? Karena kita sekarang di eranya digital. Kemudian di TikTok kok rame Risol. Nah, disitulah istri saya iseng-iseng nyoba buat Risol, kemudian kita coba titip di warung-warung. Kok delala di situ ada yang minat, kita terusin. Tapi sebelum Risol, istri saya juga pernah usaha jualan pangsit.
1: Pangsit, oke.
2: Iya, pangsit kita beli di pasar, kita goreng, kita titipin di warung bakso. Cuman karena bukan rezeki kita ya, gak lancar di situ ya, kita berhenti.
1: Oke, berarti memang cocoknya di Risol. Memang istri suka masak gitu, Kak?
2: Suka masak. Terus suka nyoba-nyoba juga. Kalau ada yang FYP, yang viral, ya coba, dicoba.
1: Oke. Sebelumnya kan Kak Imam cerita kalau Kak Imam kerja ke orang. Terus sekarang udah berhenti?
2: Sudah berhenti.
1: Kenapa itu memutuskan berhenti?
2: Ya. Gimana ya? Karena mungkin salah satunya usaha saya gimana biar saya fokus ke
1: usaha
2: sendiri. Sebenarnya awalnya saya nggak mau. Karena udah namanya nggak nanggung risiko, kan? Karena kerja orang nggak nanggung risiko.
1: Iya, betul.
2: Tinggal berangkat kerja, pulang kerja kita dapat uang. Kan nggak nanggung risiko rugi atau apa. Cuman karena dukungan istri juga biar mungkin kalau kita lebih fokus ke usaha kita sendiri, kita biar bisa lebih berkembang. Seperti itu, makanya saya menekatkan diri saya, coba saya resign, terus juga kita pasarkan kepada Allah. Alhamdulillah, awal saya nyoba berhenti, saya jualan, awal mulai jualan, alhamdulillah rame sampai sekarang.
1: Alhamdulillah, memang pembisnis ini kayaknya orang-orang nekat, Tompro 2 ya. Soalnya berani keluar dari zona nyaman, soalnya kalau jadi karyawan, kerja orang kan udah pasti nih, gajinya segini gitu kan. Kalau bisnis belum tentu, soalnya kan kayak naik turun. Nah, Melly juga salvok nih sama namanya. Kenapa nih Risol 354? Kok nggak Risol 123? Ada apa nih sama 354 ini? Gimana Kak Imam? Ya, 354 itu, ini apa ini?
2: Ya, sebenarnya apa ya, logo istri saya. Apa mungkin ada memang logo tersendirinya. Karena sebelumnya istri saya juga jualan kerudung. Dia namanya juga Noris 354. Mereknya ada Norisnya, 354-nya seperti itu. Terus kita lekatkan di usaha kuliner saya juga di dapur Risol ada 354-nya seperti itu. Biar istilahnya biar sama. Untuk Noris di fashion, untuk dapur Risol di makanan.
1: Ini katanya istrinya nih kayaknya yang pegang akunnya ya. Itu angka keberuntungan katanya. Jangan-jangan ada cerita lagi nih di baliknya. Kok 354 ini apa ini? Hanya apa tanggal jadian, apa tanggal pernikahan gitu. Oke, tanggal keberuntungan. Tapi mungkin istrinya Kak Imam ini bisa menjelaskan lebih lengkap lagi nih. 354 ini awalnya dari apa? Oke, mungkin Kak Imam tadi kan bawa nih Risolnya. Yeah. Boleh dong ditunjukin
2: boleh.
1: Ke teman produk kayak apa. Soalnya Melly salvok nih sama Risolnya, kok ada yang warnanya beda gitu ya. Tuh teman produk 2 nih yang penasaran sama jualannya Kak Imam tuh kayak apa sih. Nah itu teman produk 2 ada yang warna hijau, terus ada yang kayak kecoklatan, terus tiganya tuh kuning. Tapi tuh di dalamnya beda-beda ternyata.
2: Ada tandanya.
1: Kan biasanya risol tuh isiannya ya mayo, sayur. Terus di mana nih dapet ide nih isiannya jadi macam-macam? Dan boleh di-spill dong variannya tuh apa aja?
2: Kita di sini ada yang pertama ada varian mayo. Untuk mayonya kita mayo ori, nggak ada tandanya kak. Jadi full kuning, full panir kuning. Isiannya ya mayo, ada beef, ada telur, ada mayones. Kemudian yang kedua di sini ada di panir yang warna kuning ada tanda hijau. Ini ada bolognese. Kita di sini isiannya ada yang sosis, keju, sama saus spaghetti. Ada bawang-bawangnya juga. Kemudian yang ketiga ini di tanda yang ada merahnya ini mentai. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin udah tahu ya mentai.
1: Iya, mentai. Biasanya ada di
2: dimsum. Saus pedas seperti itu. Kemudian ada yang ada varian coklat, ada yang varian matcha. Kalau yang hijau.
1: Ada varian manisnya nomor 2. Ada varian manisnya. Selain yang gurih, yang mentai itu apa dalamnya, Kak? Itu kan
2: mentai
1: sausnya
2: ada
1: mentai.
2: Ada crab stick, kemudian ada telur sama ada mayo pedas, mayo pedas. Iya, mayo pedas.
1: Hmm.
2: Aja sih.
1: Oke. Di mana itu idenya, Kak? Jadi, Imam bisa jualan dengan apa? Variasi iya.
2: Untuk idenya sebenarnya dari istri saya semua.
1: Oh, dari istri. Tetap, ini baiknya istrinya diundang juga ini.
2: Iya, sebenarnya. Sebenarnya ownernya yang betul-betul ownernya itu istri saya sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan yang waktu itu left karena saya ya.
1: Yang paling laku biasanya yang mana itu?
2: Coklat untuk sekarang saat ini coklat best sellernya. Coklat sama mayo.
1: Terus apa ya, pelanggannya banyak yang anak muda apa yang bapak-bapak ini?
2: Kalau yang selama ini sebenarnya kebanyakan anak muda.
1: Anak muda.
2: Anak muda.
1: Berarti anak muda sukanya yang manis itu, sama apa lagi satunya nggak?
2: Ada mayo.
1: Mayo. Yeah. Oh, oke. Okay. Berarti ini targetnya sebenarnya kalau dari Kak Imam sendiri target pasarnya itu ke orang tua apa ke anak muda atau semuanya nih?
2: Semuanya, kalau target saya sendiri semuanya. Karena kalau saya pribadi untuk lihat pasarnya itu sebenarnya semua kalangan insya Allah semuanya mau. Untuk
1: iya sih, soalnya ya,
2: dari
1: kan,
2: anak kecil sampai orang dewasa mau.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Dapur Risol 354, angka keberuntungan turun-temurun katanya. Oh gitu ya. Dari Kak Salima juga beruntung selalu dengan 354. Terus Kak Isal Kone juga komen, enak yang matcha sama yang coklat, pernah rasain, best. Kata. Oh pernah rasain katanya Kak Isal. Oh, oke, okay. Istrinya suruh gabung. Kayaknya istrinya lagi sibuk nih sekarang, nomor 2 nyiapin dagangannya ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Dengan berbagai varian, tapi kalau menurut Kak Imam tuh yang paling disukai anak muda atau Gen Z yang mana?
2: Mungkin coklat sama matcha ya.
1: Iya kayaknya ya.
2: Kayaknya seperti itu.
1: Soalnya Mary sebagai Gen Z tuh. Tapi Mary juga suka kok varian yang gurih. Kak Imam nih by the way Gen Z juga nomor 2. Gen Z awal. Kak, suka dukanya.
2: Suka
1: pas
2: duka.
1: Pas bangun bisnis ini apa ada enggak sih?
2: Banyak. Mungkin dari satu mungkin dari apa? Dari usahaku sendiri ya. Ketika mungkin stok banyak terus gak laku pernah.
1: Terus gimana itu caranya Kak Imam menaikkan motivasi lagi tuh, kan mesti kan kayak perasaannya kayak down gitu kan?
2: Iya, tetap ada dukungan dari istri salah satu kunci pentingnya ya,
1: support.
2: jangan menyerah. Kita terus kalau udah gak laku kan awalnya kita sistemnya kan goreng semua. Semua gak laku kita ya, kalau ada yang mau kita kasih, ada teman, ada tetangga kita kasih. Besok yang penting udah pas modal kita jualan lagi. Kadang gak cukup modal kita ya terpaksa ambil uang dalam kalau istilah kami.
1: Berarti
2: suka ya, dukanya seperti itu.
1: Pasti kalau bisnis tuh ada cerita yang gak enaknya nomor 2. Bukan langsung tiba-tiba jadi besar gitu.
2: Kita hampir mau gak jualan pernah, hampir.
1: Terus gimana tuh Kak?
2: Hampir gimana ya, hampir udahlah gitu. Tapi karena kita sudah, kalau di TikTok nextnya kita sudah di kuliner, kita coba lagi, kita usahakan lagi gimana caranya biar lebih menarik, kita tambahkan varian seperti itu biar orang agak, oh nggak cuma varian mayo, ada varian lain, seperti kita buat akun, kita unggah di sosial media juga biar lebih berkembang. Alhamdulillah ya, ada lewat TikTok, lewat IG yang kita yang pesan ke kita.
1: Biasanya idenya tuh muncul dari mana kak? Apakah di sosmed atau memang dari saran orang-orang terdekat mungkin?
2: Awalnya dari istri sebenarnya sih.
1: Semuanya istri. Ini

0: apa itu namanya, dari kita kan kadang bahan kita kan beli, kadang kita nggak tahu bahan itu harganya kan kadang naik kadang turun,
1: iya,
0: seperti
1: benar.
0: itu. Kita di situ juga kendalanya, kadang mau menaikkan dari sananya nggak mau, seperti itu.
1: Terus gimana itu taktiknya
0: Ya,
1: itu?
0: taktiknya kita kalau semama, apalagi kemarin ada kenaikan harga yang sangat sangat
1: Iya.
0: banyak dari plastik, dari bahan-bahan baku. Kita sebenarnya saling saling komunikasi sama penjualnya ya. Kita kan titip, kita kan hanya produsen. Kita komunikasi sama yang mau punya tempat. Gimana caranya? Ya salah satunya bisa kita naikkan harga. Kalau kita tetap, kalau dari sananya nggak mau, kita terpaksa kurangin dari bahan. Jadi semua isiannya, takarnya segini, kita kurangin, seperti itu. Itu salah satu caranya. Atau enggak, kita tambahkan bahan-bahan lain, cuman nanti cita rasanya berbeda. Tapi saya enggak mau seperti itu. Saya cuman kurangin dari isiannya saja. Cuman kalau kita harga naik, kita apa, untuk bahannya tetap, isiannya tetap banyak, tapi harganya kita naikkan. Seperti itu.
1: Iya, memang dilemanya di situ ya
0: Iya,
1: kalau bisnis
0: kalau bisnis
1: kuliner,
0: seperti itu.
1: dari bahan pokoknya yang kadang kayak tiba-tiba naik gitu, kalau ada apa naik gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu, itu sih beratnya. Cuma ya dari KM sendiri taktiknya begitu, menurut dua, kalau enggak harganya ya bahannya yang
0: Iya,
1: dikurangin.
0: dikurangin.
1: Sempat pernah ngecilin size mungkin?
0: Pernah dulu saya waktu awal naik, apa yang waktu ada perang apa itu, Iran sama ini kan, kan itu katanya kan ditahan itu bahan bahan bahan bakunya yang dari sana mau masuk Indonesia kan naik naik semua bahan bahannya
1: Benar-benar.
0: itu. Saya jual di sekolahan itu kan awalnya harganya 3.000, kemudian saya naikkan 3.500, sama sekali nggak laku, satu pun nggak laku.
1: Iya, mana ganjil lagi 3.500
0: Iya,
1: gitu.
0: makanya saya mau naikkan ke 4.000 karena mungkin terlalu banyak kan ya. Saya coba naikkan 500, tapi ternyata blas, nggak laku sama sekali, satu pun nggak laku. Ya hanya kita komunikasi sama yang punya tempat, gimana kalau bahan bakunya saja yang dikurangin, karena pasarannya awalnya kan
1: 3.000.
0: 3.000, saya coba kurangin lah size-nya, apa isiannya, ya tetap harganya tetap. Cuma untuk sekarang saya jual di lapak saya sendiri, saya jual harga 4.000 tapi dengan isian yang sama seperti biasanya. Tapi alhamdulillah ada saja peminatnya. Karena
1: Alhamdulillah.
0: iya.
1: Ya itu suka dukanya. Jadi banyak ini dukanya ya. Gak ada senangnya ya.
0: Cukup, senangnya banyak,
1: Senangnya
0: alhamdulillah.
1: banyak. Nah, nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Imam. Tadi kan udah bahas banyak dukanya ya,
0: Iya,
1: nomor dua.
0: dukanya dulu.
1: Nanti kita dengerin senangnya kayak apa, biar yang mau nyemplung ke dunia bisnis ini jadi nggak down duluan ya. Oke, kita dengerin lagu dulu ya, nomor dua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini Mutif, muda kreatif. Halo Tempro 2, balik lagi bareng Meli sama Kak Imam, owner Risol 354. Tadi kan udah cerita tentang dukanya ya. Ini kayaknya kebanyakan dukanya. Meli mau denger yang happy-happy, senangnya nih Kak, selama Kakak menjalani bisnis Risol. Cerita dong ke kita biar Tempro 2 yang mau terjun ke dunia bisnis nih gak down duluan. Kok ini kok cerita dukanya aja nih dari tadi?
3: Oke. Untuk apa namanya, dari bisnis kita ini, sebenarnya alhamdulillah udah banyak yang kita dapat ya. Dari perabotan rumah, ya alhamdulillah dari situ kita dapatnya. Dari apa, kita beli freezer ke kelas, ya dari situ. Kemudian beli peralatan lainnya seperti kompor, alat goreng, ya hasil dari situ. Kita bisa nabung, kemudian bisa mau jalan-jalan, ya dari alhamdulillah dari hasil result tersebut.
2: Alhamdulillah, ya. Ada bentuknya nomor 2. Jadi memang harus bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau untuk dari ngatur keuangannya tuh siapa Kak? Istri?
3: Iya, betul.
2: Istri semua nih. Terus Kak Imam bagian apanya ini?
3: Saya bagian pelaksana aja, pelaksana.
2: Enggak pelaksana. Ya. Oke, dari Kak IKN, Resolter Recommend. Terus dari Kak Dinir, target umroh pas, Fes. Amin, semoga cepat umroh ya. Oke, Kak Imam, sekarang kan katanya, biasanya kan kalau jajan tuh, yang suka jajan tuh anak muda. Nah sekarang kan Gen Z ya, ranahnya Gen Z. Gimana tuh caranya Kak Imam sama istri tuh kayak ngikutin apa yang disukai Gen Z sekarang?
3: Oh gitu. Sebenarnya kalau sekarang kita mau lihat apa sih yang disenangin sama anak-anak sekarang, sebenarnya gampang Kak, karena di zaman era digital ini kita sudah mudah banget ya, karena anak muda itu senang apa-apa yang viral.
2: Iya, suka yang viral. FOMO ya.
3: FOMO, betul sekali. Apa yang di sosial media yang rame mesti itu yang kita ikutin, seperti itu.
2: Jadi ngikut apa yang ada di sosial media. Berarti pengaruh media sosial itu ngaruh banget di bisnisnya Kak Imam ini.
3: Banget, Kak.
2: Sebelum kan punya akun TikTok kan, TikTok kayaknya sempat Meli lihat, oke, punya akun TikTok. Ini yang komen juga ya, akun TikToknya sempat Meli stalk tadi gitu ya. Like-nya banyak nomor 2. Sebelum bikin akun itu sama sesudah bikin tuh ada ngaruhnya enggak ke penjualan?
3: Ada, Kak. Awalnya kan saya bilang tadi, kita mau sempat berhenti karena penjualnya kan hanya stuck di 10 pieces beratinya kan. Karena kita, bahkan 10 pieces itu kadang laku 3 sehari. Kan kita sudah hampir mau tidak jualan lagi karena seperti itu. Keluarlah ide dari istri saya, coba kita jual apa, istilahnya kita promosikan di sosial media. Buatlah IG, buatlah TikTok. Alhamdulillah ada yang order lewat situ. Teruslah omset kita naik seperti itu Kak.
2: Iya, memang pengaruh media sosial kayaknya ngaruh banget ya ke penjualan. Terus kalau media sosial kan soalnya jangkauannya luas. Tapi gini kan, memang ya anak muda tuh tertarik ke makanan yang viral. Tapi kalau udah gak viral tuh kadang sepi gitu. Nah kalau dari Kak Imam sendiri gimana tuh biar bisa bertahan lama? Kan Kak Imam ini udah 3 tahun ya kalau dihitung-hitung jualan risol ini. Cara bertahan biar gak menurun tuh gimana Kak?
3: Ya kita sebenarnya lebih ke berusaha ya, gimana caranya ya. Mungkin kita sebenarnya kan fokusnya di risol. Cuman untuk rasa kita kan gak cuman stop di situ. Kita mungkin lihat jajanan lainnya, apa rasa apa yang yang booming waktu ini, waktu kita apa waktu saat ini, coba kita tiru, kita masukkanlah ke menu risol kita.
2: Berinovasi gitu.
3: Berinovasi.
2: Oke, kalau dari Kak Imam sendiri tantangan terbesarnya itu apa selama jualan?
3: Untuk tantangannya sendiri ya dari sebenarnya itu tetap di penjualan sih, tetap di penjualan. Gimana caranya nggak turun? Gitu. Soalnya namanya juga bisnis, suka dukanya itu nggak setiap hari itu harus apa? Nggak setiap hari itu habis. Kadang ada sisanya, kadang kurang seperti itu. Tantangannya di situ memang gimana caranya tetap stabil penjualannya. Ya kita tetap optimalkan di sosial media, live TikTok, kemudian di status juga kita tetap jalankan tiap hari. Jangan sampai apa namanya, jangan sampai dari kitanya sendiri, ya sudahlah intinya kita bikin, kita jual, jangan seperti itu. Kita tetap berusaha gimana caranya kita pasarkan lewat jalur apapun, sosial media, kemudian bisa dari rekomend teman, bisa promosi lewat teman juga bisa. Bahkan di TikTok pun saya pakai promosi ya, biar lebih jangkauannya biar lebih luas lagi kan.
2: Oh, oke. Okay. Jadi pakai strategi nomor 2. Iya, kalau dari istrinya itu. Nih kuncinya usaha plus jarum langit, Kak. Oke. Okay. Terus ada dari Kak Sman juga di live TikTok komen, "Saran dong Kak gimana caranya jualan biar tidak gengsi untuk anak muda." Gimana Kak Imam? Anak muda nih suka gengsi ini soalnya. Ya. Gimana kalau dari Kak Imam sendiri?
3: Sebenarnya kalau gengsi itu sebenarnya dari karakter sendiri ya. Nah, gimana cara kita biar gak gengsi? Kita latih, Kak. Saya dulu kan gak mau karena saya gengsi, saya malu. Betul? Saya malu, makanya saya di awal mula diajak istri saya jualan, kita jualan coba di luar saja. Saya malu karena saya gengsi. Karena dari dukungan keluarga, terus dari istri, dukungan banyak keluarga, dari situlah. Kita, saya sendiri ya, mau mencoba. Ya. Harus dilatih gengsi itu, Kak. Kalau sudah lama-lama, karena sudah terbiasa, nanti gengsi itu akan hilang sendiri. Apalagi sudah dapat uang tiap harinya.
2: Ya itu tuh.
3: Gengsinya akan hilang sendiri, Kak, akan pudar. Kalau sudah dapat uang, gengsi itu akan hilang.
2: Oke. Okay. Jadi, gengsi, ternyata Kak Imam tuh pernah mengalami perasaan kayak gitu, Sman. Jadi, memang ya kuncinya ya lawan ya, lawan. rasa itu ya buat kamu yang nggak punya pasangan karena baru putus ya, motivasi kamu mungkin uang ya untuk menghilangkan gengsi itu. Tapi ya seperti yang udah Kak Imam ceritakan tadi, selama bisnis Kak Imam itu juga mengalami suka duka dalam berbisnis, tapi ya kuncinya jangan menyerah gitu Kak Sman. Gimana, udah terjawab belum pertanyaannya? Oke, Kak Imam, Meli penasaran nih, modal awal dulu berapa pas bisnis risol ini?
3: Modal awalnya, dikit banget, Kak. Untuk modal awal, karena kita seperti kompor sudah ada ya di rumah ya, anggap ada lah, kita numpang masih sama mertua kan ya.
2: Iya.
3: Kita cuma modal bahan aja dulu waktu itu sekitar 100 ribuan lah.
2: 100 ribuan?
3: Iya.
2: Wah, dari 100 ribu, Temro 2, modal awalnya itu ya? Terus menurut Kak Imam tuh modal tuh kalau di awal tuh harus besar apa ya udah seadanya aja gitu?
3: Ya karena kita dulu masih namanya pemula, perintis, dan juga bukan dari orang yang pewaris ya. Kita modal seadanya dulu, Kak. Karena seadanya. Kita punya tabungan segini, kita coba cicil dulu. Apa yang belum kita punya kita beli dari uang yang kita punya dulu. Kita punya uang segini, kita beli kompor, kita beli tempat penggorengan. Terus dari hasil penjualan risol itu kita nggak buat belanja, maksudnya nggak buat belanja ke sehari-hari ya. Kita buat tabung, kita buat modal lagi, kita putar lagi.
2: Oke, gitu. Dari Kasman, mantap Kak Imam, ini jadi termotivasi saya. Nah ini biar gak galau terus ya kamu ya Kasman. Terus kata Dinir, semoga segera launching cabang kedua gas. Wah, berarti mau launching cabang kedua nih Kak Imam.
3: Amin, mudah-mudahan saja.
2: Rencana gitu ya. Kak Imam, kan Kak Imam ini sebagai pembisnis ya. Kak Imam, ngeh gak sih kesalahan yang sering dilakukan pemula saat memulai bisnis itu apa biasanya?
3: Kalau saya sendiri, saya pribadi ya. Karena saya juga sebenarnya bukan pembisnis yang sudah berpengalaman, bukan. Kalau saya pribadi, kesalahan yang sering saya lakukan itu terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru, kurang memahami medan, terus kurang memahami strategi apa yang harus saya pakai, itu yang saya keliru. Contoh seperti ini, saya mau jualan di Seoul, mungkin saya mau buka di kota, atau saya mau buka lapak lah istilahnya. Saya nggak tahu caranya seperti apa, saya langsung terjun, saya nggak pelajari dulu gimana caranya seperti itu. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kita harus tahu dulu teknik, caranya, strateginya seperti itu. Kalau kita nggak tahu tekniknya, kita langsung terjun asal bikin, asal jual, mungkin itu keliru. Mungkin dari keuangannya juga, cara ngatur keuangannya juga seperti itu caranya. Kalau itu nggak kita pahami dulu, ya mungkin mau muter modalnya itu nggak bakal cukup seperti itu. Karena seperti ini, saya kan modalnya dulu kan nggak banyak, kecil. Ketika saya dapat penjualannya habis, kita dapat uang banyak, kita langsung belikan, anggap kita belikan bahan baku semua, ternyata uangnya habis, kita mau beli yang lain, itu nggak cukup. Sebenarnya kalau kita mau bisnis, kita harus merhitungkan semuanya, bahan bakunya seberapa, terus untuk peralatannya seberapa, itu harus ada perhitungannya semua. Jangan asal kita pegang uang banyak, kita harus beli ini semuanya, jangan seperti itu. Itu harus ada strateginya semua, harus ada tekniknya semua.
2: Jadi buat kamu nomor 2 yang baru mau terjun ya, biar enggak merasakan duka yang banyak ya. Jadi penting untuk mempelajari strateginya nomor 2. Terus gimana caranya berbisnis? Jadi kalau punya uang tuh biasanya kalau berbisnis itu diputer lagi. Jadi enggak langsung terburu-buru gitu ya, Kak. Terus dari Kak Seman juga nanya, tantangan terbesar dalam berjualan tuh apa, Kak Imam? Tadi kayaknya udah dijawab deh. Asman ini gak nyimak ya, boleh diulang lagi Kak Imam.
3: Boleh, boleh. Untuk tantangannya ya sebenarnya untuk pemasarannya saja sih, penjualannya. Kita penjualannya. Gimana caranya biar penjualan kita biar tetap stabil, biar tetap laku lah istilah kasarnya ya. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dari sosmed, seperti itu. Promosi mulut ke mulut, promosi dari WA.
2: Tuh dengerin Kak Imam ya, tantangannya itu gimana cara menjualnya. Terus dari istrinya nih, kesalahan terbesar dalam bisnis itu mencampur atau menggabung uang pribadi dengan uang usaha. Oke, terus dari Kak Bimbel, bersahaja mantap bisnis plannya Kak Imam. Terus Tasman komen lagi, saya anak manajemen tapi saya gengsi jualan Kak, gimana ini, tapi pengen banyak duit. Gimana ini jawabnya ya. Suksesnya Dapur Risol sampai di titik ini karena juga banyak sedekahnya katanya Kak Dinil. Berarti rutin nih Kak Imam sedekah nih.
3: Ya alhamdulillah sih ada.
2: Jadi Kak Sman ya, anak manajemen tapi gengsi jualan, kayak mana ini ya? Meli juga bingung ini. Coba Kak Imam, gimana nih Kak Imam? Anak manajemen tapi gengsi jualan, gimana nih solusinya buat Kak Sman ini?
3: Ya. Sebenarnya saya dulu juga anak akuntan ya, juga.
2: Oh, anak akuntan. Ya.
3: Mungkin ada juga pelajaran manajemen. Memang itu sebenarnya mental Kak ya. Untuk gengsi itu sebenarnya mental. Tinggal dilatih aja Kak. Tinggal dilatih. Kalau kakaknya yang di situ nggak berani, kita join sama orang. Awal mulanya mungkin join dulu ya. Kita cari orang yang di situ memang basicnya bisa jualan atau basicnya memang sudah percaya diri. Kita mungkin join dulu. Kita mungkin mau usaha apa, coba kita join dulu. Kita di balik belayarnya dulu. Kalau sama kita sudah lancar, kita coba maju. Nah, disitulah nanti akan muncul mental-mental apa namanya ya. Jualannya, mental-mental beraninya nanti akan muncul sendiri. Apalagi nanti sudah dapat profit. Nanti akan timbul sendiri nanti.
2: Tuh, Kasman dengerin. Nyemplung dulu aja ya, jangan banyak mikir ya. Nyemplung dulu.
3: Coba join, cari teman yang sudah punya usaha, kita join coba kita join.
2: Gitu tuh Kak Seman ya, dengerin dari Kak Imam. Ya udah, buang itu gengsinya ya kalau kamu pengen sukses. Oke, ada target atau inovasi baru nggak nanti ke depannya dari bisnis Risol 354 ini Kak?
3: Oh, kalau saya sendiri sebenarnya untuk targetnya kita yang pertama tadi ya, kita mau buka cabang dulu ya. Kita buka cabang dulu. Nah, nanti kalau sama sudah ada beberapa cabang, saya juga mau coba bisnis di kuliner lain ya kalau bisa.
2: Mau nambah menu apa bikin
3: beda,
2: lain?
3: Beda ini kan Risol kan. Saya mau coba yang lain.
2: Oh, beda stand berarti beda. Nanti oke. Kak Imam kan dulu pernah kerja sama orang ya, kalau dibandingin dulu kerja sama orang sama sekarang punya bisnis sendiri, menurut Kak Imam enak mana nih?
3: Dari segi penghasilan?
2: Iya boleh, dari segi penghasilan atau mungkin waktu yang dikeluarkan, tenaga juga. Siap. Bisa dibandingin, Kak Imam.
3: Untuk dari segi waktu dulu ya, untuk dari segi waktu sebenarnya kita lebih enak usaha sendiri. Karena kita homemade ya, kerja di rumah, jadi pekerjaan kita, usaha kita jalan, terus pekerjaan di rumah kita juga jalan. Maksudnya kita kan hidup berdua, saya sama istri sama anak cuma 3 orang kan. Ketika ada pekerjaan rumah yang belum selesai, kita bisa kerjakan bareng-bareng. Beda ketika saya masih kerja di orang, ketika saya kerja berangkat kerja, jadi kerjaan rumah tetap sudah kerjaan istri, seperti itu kan. Tapi kan adanya kita sudah usaha di rumah, jadi kita bisa kerjakan bersama-sama. Usaha, kerjaan usaha kita dikerjakan sama-sama selesai, kemudian pekerjaan rumah juga kita selesai. Seperti itu. Kemudian untuk penghasilannya ya alhamdulillah juga kita lebih besar ya daripada waktu masih ikut sama orang.
2: Tuh dengerin Kak Seman, emang gak tergiur.
3: Ya memang dari awal, ya awalnya memang belum, maksudnya kalau masih merintis memang
2: berproses.
3: Masih ya bisa dibilang sedikit lah. Kalau sudah lama-lama karena sudah mungkin banyak pelanggannya, sudah banyak orang yang tahu, alhamdulillah semakin banyak juga hasilnya.
2: Kalau dari tenaga?
3: Kalau tenaganya ya sebenarnya kalau semakin banyak apa produksinya kurang sebenarnya, agak terforsir ya.
2: Iya. Karena juga, makin banyak gitu makin banyak, capek juga ya enggak. Ya solusinya ya nanti
3: tambah karyawan juga.
2: Karyawan bisa. Lagi. Kalau udah nambah karyawan berarti penghasilnya udah makin besar dong Pro 2. Oke, Kak Imam, terakhir ya, mungkin ada pesan ya untuk anak muda yang pengen punya usaha, dari Kak Imam tuh mungkin ada pesan atau apa gitu, nasehat boleh.
3: Siap. Jadi untuk teman-teman di luar sana, apalagi yang anak-anak muda sekarang, untuk berusaha, untuk menjadi seorang pengusaha atau mau berbisnis apapun, kita gak usah takut ya. Kalau kita takut, kita tambah ketinggalan. Kita coba dulu. Disitulah nanti kita akan diberi jalan. Seperti itu. Kita mau nyoba, kita disitu akan kita dikasih jalan. Jadi bagian kamu jangan malu tetap. Apalagi sekarang eranya digital. Kita cari ide apapun di sosial media pasti ada. Mau jualan apa, mau usaha apa, mau di situ kopi, mau di situ kuliner, mau di situ jasa. Bagi anak muda jangan malu. Intinya kita tetap yang kita sendiri kreatif, kita cari ide di sosial media boleh, dari teman-teman yang sudah sukses boleh. Intinya kita tetap berusaha sendiri, Kak. Jangan malu,
2: harus berani tempro dua. Jemplung aja dulu. Ini pertanyaan terakhir ya, ini Kak Seman dari tadi gak nanya ya, kenapa harus buka usaha baru Kak? Kenapa gak risol itu dikembangkan sebesar mungkin? Kenapa Kak Imam?
3: Ya itu yang pertama, saya juga mau buka cabang dulu yang banyak. Nanti kalau sudah jalan, pengennya aja.
2: Begitu.
3: Ya, namanya juga manusia.
2: Itu risolnya, ini mau dibesarin, terus setelah itu next
3: mungkin bisa buka
2: buat bisa buat bisnis baru biar membuka lapangan kerja juga.
3: Ya, salah satunya.
2: Oke, pokoknya untuk para pembisnis menurut Meli keren karena para pembisnis ini membuka lapangan kerja untuk orang lain untuk mencari rezeki juga. Oke, terima kasih Kak Imam udah
3: sama-sama
2: berbagi cerita bareng Meli di Pro 2 Sumeneb di Muda Kreatif. Semoga Pro 2 yang dengerin obrolan kita, terutama anak muda nih, bisa termotivasi, terinspirasi dari Kak Imam. Thank you Kak Imam sama-sama, udah hadir di sini.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dan The Pro 2 masih bareng Melly ya. Tadi udah belajar cara berbisnis. Oke, kita lanjut update informasi olahraga ya di jam 1 siang ini Tempro 2. Di informasi pertama buat pemanasan nih ya, Jerman memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menjalani pertandingan kedua fase grup pada hari Minggu kemarin setelah menundukkan Pantai Gading 2-1 di grup E nomor 2. Selain keberhasilan Jerman lolos ke babak 32 besar, Belanda dan Jepang juga meraih kemenangan besar di grup F yang membuat papan klasemen cukup ketat. Di pertandingan lainnya antara Ekuador dan Curaçao ya harus berbagi skor 0-0. Ya, 0-0 tapi skornya ya. Dan meski hanya meraih 1 poin, hasil itu menjadi catatan bersejarah bagi Curaçao karena merupakan poin pertama mereka sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia dan ditunjang penampilan gemilang kiper Eloy Room menahan gempuran Ekuador. Dan kemenangan besar Belanda dan Jepang membuat persaingan grup F ini semakin ketat ya menjelang laga terakhir fase grup. Sementara di grup E, Jerman menjadi tim berikutnya yang memastikan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026 dan satu tiket lain ke babak 32 besar masih akan diperebutkan 3 tim lainnya.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Hakim Produa, Presiden Klub Madura United, Hasanul Kossasi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan membesarkan Madura United. Hal ini disampaikan melalui unggahan di media sosial pribadinya terkait hubungan klub dengan pemain, supporter hingga para pemangku kepentingan. Hasanul mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan yang selama ini terjalin di lingkungan Madura United. Menurutnya, keberadaan pemain asing maupun pemain lokal telah menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung di dalam tim. Hasanul menjelaskan selama ini Madura United selalu menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan klub ya. Setiap keputusan yang diambil terkait pemain maupun elemen lainnya dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional. Dan Hasanul Kossasi juga menyebutkan Madura United ini nggak pernah memiliki persoalan berarti dengan para pemain maupun pihak-pihak yang selama ini mendukung perjalanan klub. Hubungan baik itu ya juga terjalin dengan pemerintah daerah dan kelompok supporter. Biar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, tim Pro 2 Liga 4 Piala Presiden 2026 mulai digelar. Pasuruan United sepertinya nggak memenuhi hambatan yang berarti untuk bisa menuju babak 8 besar. Tim yang berjuluk Laskar Santri Beling ini sukses mengawali perjuangan di grup DD dengan kemenangan meyakinkan 2-0 ya atas Persepam Pamekasan di Stadion Sriwedari Surakarta. 3 poin perdana ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Bio Pauline dalam persaingan ketat fase 16 besar. Apalagi Pasuruan United masih menyisakan 2 pertandingan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Kemenangan atas Persepam diraih lewat gol M. Nur Hakiki pada menit ke-26 dan Muhammad Fadila Akbar di babak kedua. Hasil ini sekaligus membuktikan efektivitas strategi yang ditetapkan Bio Pauline untuk meredam permainan cepat dan Laskar Ronggo Sukawati ya. Pelatih Pasuruan United Bio Pauline mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tampil penuh semangat sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Meski demikian, dia mengingatkan timnya untuk enggak cepat berpuas diri. Berkat kemenangan itu, Pasuruan United kini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup DD dengan 3 poin. Posisi puncak ditempati Persipani Paniai yang sebelumnya mengalahkan Selebes FC dengan skor 3-1.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono optimis tim pencaksilat Jatim mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ya 2028 nomor 2. Keyakinan ini disampaikan seiring dimulainya persiapan panjang IPSI Jatim melalui program seleksi atlet, standarisasi kemampuan hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional itu. Bambang mengatakan IPSI Jatim telah menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON 2028. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov, piala BHS, serta atlet yang sebelumnya udah masuk dalam program PUSLADA. Menurut Bambang, seluruh atlet itu akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan atlet memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan kompetisi tingkat nasional. Dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, Bambang optimis target 4 medali emas yang diberikan KONI Jawa Timur pada PON 2028 dapat diwujudkan.

0: Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng Melly pastinya nomor 2 di Santai Siang. Dan di jam 2 kita update informasi hiburan. By the way, sampai sekarang ini masih ada yang request lagu ya. Sorry banget nomor 2 yang request lagu. Kalau kamu mau request lagu itu jam 10 sama jam 11 ya di Pro 2 di Santai Siang. Kalau udah kelewat ya sayang sekali. Tapi ada beberapa lagu yang di request sudah diputar di jam 10 tadi. Jadi tenang aja ya, penyanyi favorit kamu tadi udah diputar sama Melly. Terutama tadi kayaknya banyak yang request Selena gitu ya. Dan oh iya, nomor 2 buat kamu mungkin yang fansnya ya, fansnya Selena Grace, nanti ada MLC di jam 7 malam, itu nanti bintang tamunya Selena Grace nomor 2. Jadi pastikan kamu pantengin terus tuh ya Pro 2 Sumenep, soalnya itu disiarkan di seluruh Pro 2 yang ada di Indonesia. Oke. Kita lanjut next program ya nomor 2. Kita update informasi seputar hiburan ya. Jackie Chan kembali bicara soal akar yang membentuk karirnya. Bintang laga berusia 71 tahun itu mengatakan Cina memberi dirinya cerita, nilai hidup dan arah sejak awal masuk dunia film. Gulf News ya, ya dilansir di hari Sabtu kemarin nomor 2. Jadi kayak ngelihat Instagramnya Jackie Chan ini membagikan sejumlah foto dari berbagai tempat yang pernah ia kunjungi di Cina selama bertahun-tahun. Di antaranya ke Tembok Besar Cina di Beijing di tahun 2004. Melly masih umur setahun ya waktu itu ya. Ada Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center di tahun 2010. Dan di Qingdao di Shaanxi di tahun 2019. Ini maaf banget ya kalau misal salah penyebutan itu nomor 2. Dan foto-foto lama itu membawanya kembali pada masa awal bekerja di dunia film.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, tahun kedua Festival Film Indonesia 2026 menghadirkan terobosan baru yang disambut positif oleh para pecinta film tanah air. Untuk pertama kalinya, FFI akan menggelar program Nomination Week, sebuah pekan khusus yang memungkinkan masyarakat menikmati sekaligus mengenal lebih dekat film-film yang masuk dalam daftar nominasi. Program ini dinilai sebagai langkah penting yang memperkuat identitas FFI sebagai sebuah festival film, bukan hanya ajang penghargaan tahunan bagi insan perfilman Indonesia. Kehadiran Nomination Week juga menjadi jawaban atas aspirasi penonton yang selama ini menginginkan akses lebih luas terhadap karya-karya yang bersaing di FFI. Rencananya Nomination Week ini akan digelar setelah pengumuman nominasi FFI 2026 diumumkan kepada publik ya. Melalui program ini, masyarakat dapat menyaksikan kembali film-film yang masuk nominasi dan menilai langsung kualitas, kekuatan cerita, sampai pencapaian artistik dari setiap karya yang berkompetisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
0: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, kamu udah nonton Toy Story 5 belum? Debut besar rapper dan musisi asal Puerto Rico, Bad Bunny, dalam film animasi Toy Story 5 ini mencuri perhatian. Ini menjadi debutnya di franchise legendaris milik Pixar tersebut ya, dengan mengisi suara karakter baru. Namanya tuh Pizza with Sunglass ya. Karakter ini digambarkan sebagai sebuah mainan yang terlupakan dan dengan cemas menantikan kepulangan sang pemilik. Keterlibatan Bad Bunny menjadi salah satu daya tarik baru dalam film yang akan kembali mempertemukan karakter-karakter ikonik seperti Woody, ya, Buzz Lightyear, dan Jessie. Bad Bunny yang punya nama asli Benito Antonio Martins Osasio tengah berada di puncak karirnya baru-baru ini. Ia tampil sebagai bintang utama pertunjukan paruh waktu Super Bowl 2026 dan meraih penghargaan album of the year di Grammy Awards 2026 lewat album debut Tirar Mas Fotos, sebuah karya yang menjadi bentuk penghormatan kepada kampung halamannya Puerto Rico, teman Pro 2. Dan Toy Story 5 itu kayaknya nanti konfliknya itu ya, dari yang Meli tahu itu munculnya itu apa, mainan baru yang ya sesuai zaman sekarang sih, iPad itu tablet. Jadi kayak konfliknya di situ, Tempro 2. Ya, yang udah nonton gimana? Seru enggak filmnya?

Oke, itu nomor 2, saatnya ada Nasar dikumandangkan. Ada Nasar jatuh di jam 14.50 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Oh,

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.

Muhammad. Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Info Pro 2
1: 94,6 Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barangnya dijalankan di sore ceria nanti. Dan seperti biasa dong, sebelum ke sore ceria, aku untuk ini nih update Info Pro 2 untuk sore hari ini. Di info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumenep resmi meluncurkan logo hari jadi ke-758 Kabupaten Sumenep dalam acara yang digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Dan logo bertajuk Sumenep Sode Parcuke itu nih ini diproyeksikan sebagai representasi identitas sekaligus arah pembangunan daerah yang berdasarkan ini ya, budaya, kebersamaan dan kemajuan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo juga bilang logo peringatan hari jadi ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda visual rangkaian perayaan, tetapi juga ini ya menjadi simbol semangat kolektif masyarakat dalam membangun daerah. Di info kedua teman Pro 2, upaya membangun budaya peduli lingkungan di wilayah kepulauan terus dilakukan melalui berbagai pendekatan kreatif. Nah, salah satunya melalui ini ya kegiatan basar hasil daur ulang sampah dan pelatihan pengelolaan limbah plastik yang digelar ini ya Karang Taruna Laskar Obor di Desa Pagerungan Besar, khususnya di Kecamatan Sapeken. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya menjadi ajang pameran produk hasil daur ulang, tetapi juga ini ya menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat untuk memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Info terakhir teman Pro 2, Ketua Umum BPFPTI Yeni Wahid mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo terhadap pelatnas jangka panjang, dan dukungan ini juga diwujudkan melalui skema anggaran multi years bagi atlet nasional. Yeni juga menilai kebijakan itu memperkuat ekosistem dan pembinaan olahraga nasional. Jadi menurutnya ini ya prestasi atlet membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan terencana. Sekian ya teman Pro 2 untuk info Pro 2 sore hari ini. Nantikan info lainnya di jam 8 malam nanti. Oke, tungguin terus di Pro 2 FM Sumat. Kita lanjut ke sore ceria bareng aku Izal Karni.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, teman Pro di Saudi Jaya barang kebijakan ini ya, teman Pro, kita sebelum ke Madura, Madura ada ini ya, teka-teki Madura nih. Nah, cluenya bahasa Maduranya dari ini ya, mempunyai itu apa? Gampang kok, kalau dijawab gampang. Nah, teman Pro juga bisa jawab di ini ya, di media kita di Facebook, IG dan WhatsApp-nya Pro 2 maupun di area digital boleh. Nanti kita buka kok di area digital. Dan buat kalian yang bisa jawab bahasa Madura dari mempunyai itu apa? Ditunggu ya jawabannya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
8: Oke, teman Proda, kita ini ya buka jawaban dari teman-teman yang ada di WhatsApp mengenai ini ya, teka-teki Madura. Jadi bahasa Maduranya dari mempunyai itu apa? Nah, ada dua di WhatsApp, ada Kak Kirana sama Kak Amel nih. Benar enggak ya jawabannya? Tapi benar sih kayaknya, ternyata jawabannya Andi nih, benar kayak yang dijawab sama Kak Kirana sama Kak Amel nih. Wih, keren-keren ya ya. Makasih ya Kak Kirana sama Kak Amel. Besok lagi dijawab dong dengan iya teka-teki yang lain mestinya. Oke, makasih ya Kak Amel dan Kak Kirana sudah jawab di teka-teki Madura. Jadi teman berdua, bahasa Maduranya mempunyai itu Andi.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Prodo, masih di sore ceria ya bareng aku Jal Karni. Dan kita lanjut di sore juara yang prestasi nih. Emang mau ngobrolin apa nih Kak Izal? Nah nanti teman Prodo, aku nanti ini ya lebih ngebahasin ini nih, MAN 1 Pekanbaru cetak prestasi global. Siswanya ini diterima di 22 kampus luar negeri loh teman Prodo. Wih, pinter dong ini anak nih, jenius nih. Siapa dia? Oke, tunin aja terus di Prodo FM Sumeneb, nanti kita bahas lengkapnya ya.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

namanya nih Mariam. Nah, jadi Mariam ini berhasil diterima di 22 perguruan tinggi luar negeri dan ini ya teman berdua meraih 4 beasiswa internasional. Wih, keren dong Mariam. Dan prestasi yang membanggakan ini ya dikembalikan oleh Mariam ini apa tentang ini generasi muda Indonesia. Nah, Mariam salah satu siswi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Pekanbaru berhasil menembus 22 perguruan tinggi luar negeri sekaligus ini ya meraih 4 beasiswa internasional untuk mendukung pendidikan tinggi yang akan ditempuhnya teman perguruan. Nah, keberhasilan itu juga ini menjadi bukti ya untuk Mariam nih masalah apa itu masalah perguruan yang akan di 22 negeri yang akan ditempuh oleh Mariam teman pro 2. Wah, apa enggak bangga ya teman buat orang tua Mariam nih. Jadi teman pro 2 apa ya seperti kayak siswa ini nih kampus atau daftar kampus yang menerimanya juga ini ya mencakup kayak University of Canterbury dan Briarcliff University di bidang ini ya environmental science itu. Nah, jadi banyak pokoknya nih. Jadi tentunya perjalanan ini enggak mudah nih untuk Mariam ya karena harus membagi waktu antara madrasah, persiapan dokumen dan berbagai persyaratan lainnya gitu. Nah, jadi siswa program Cambridge MAN 1 ini Pekanbaru menegaskan nih bahwa capaian yang diraihnya enggak lepas dari dukungan orang tua dan para guru yang senantiasa ini ya mendampingi selama proses pendaftaran ke berbagai perguruan tinggi internasional. Nah, sementara itu koordinator bimbingan konseling MAN 1 Pekanbaru Yogi Nurfa Paramitasari juga bilang nih bahwa persiapan menuju kampus luar negeri membutuhkan konsistensi, disiplin dan komitmen yang kuat dari setiap murid tahun 2022.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumenep.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: Dan dari unta sepasang, dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Oke, teman Broda, tepat pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.

0: Kami berdua bersaudara. Ketika ayah kami sedang bekerja di ladangnya, dia dibunuh oleh pemuda ini. Yang sekarang kami bawa kepada Tuhan untuk diadili. Hukumlah dia sesuai dengan kitabullah. Khalifah Umar menatap orang yang ketiga dan memintanya untuk berbicara. Walaupun di sana tidak ada saksi sama sekali, Allah yang selalu hadir mengetahui bahwa mereka berdua berkata yang sebenar-benarnya. Kata si tertuduh itu, aku sangat menyesal ayah mereka terbunuh di tanganku. Aku tidak bermaksud membunuh orang itu, tetapi kenyataan dia mati di tanganku. Sekarang Tuhanlah yang berhak mengadili aku. Khalifah berkata, menurut hukum Islam, engkau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah engkau lakukan. Walaupun pernyataan itu berarti satu pengumuman kematian, pemuda itu tetap bersabar dan dengan tenang dia berkata, kalau begitu, laksanakanlah. Namun, aku menanggung satu tanggung jawab untuk menyimpan harta kekayaan anak yatim yang harus aku serahkan kepadanya bila ia telah cukup umur. Aku menyimpan harta tersebut di dalam tanah agar aman. Tak ada seorang pun yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggalinya dan menyerahkan harta tersebut kepada pengawasan orang lain. Kalau tidak, anak yatim itu akan kehilangan haknya. Beri aku 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini. Umar menjawab, permintaanmu tidak dapat dipenuhi kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikanmu dan menjadi jaminan untuk nyawamu. Wahai Amirul Mukminin, kata pemuda tersebut, aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Hatiku syarat dengan rasa takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku akan kembali. Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda itu memandang kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang berkerumun di sekeliling Khalifah. Dengan memilih secara acak, ia menunjuk Abi Dzar Al-Ghifari dan berkata, orang ini akan menjadi jaminan bagiku. Abi Dzar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai dan disegani. Tanpa keraguan sedikit pun Abi Dzar setuju untuk menggantikan pemuda itu. Si tertuduh pun dibebaskan untuk sementara waktu. Pada hari ketiga, kedua penggugat itu kembali ke sidang khalifah. Abi Dzar ada di sana, tetapi tertuduh itu tidak ada. Kedua penuduh itu berkata, wahai Abi Dzar, Anda bersedia menjadi jaminan bagi seseorang yang tidak Anda kenal. Seandainya dia tidak kembali, kami tidak akan pergi tanpa menerima pengganti darah ayah kami. Khalifah berkata, sungguh, bila pemuda itu tidak kembali, kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abi Dzar. Mendengar kata-kata tersebut, setiap orang yang hadir di sana mulai menangis. Karena Abi Dzar orang yang berakhlak sempurna dan bertingkah laku yang sangat terpuji, merupakan cahaya dan inspirasi bagi semua penduduk Madinah. Ketika hari ketiga itu mulai berakhir, kegemparan, kesedihan, dan kekaguman orang-orang mencapai puncaknya. Tiba-tiba, pemuda itu muncul. Dia datang dengan berlari dan dalam keadaan penat, berdebu dan berkeringat. Aku mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir. Dia berkata terengah-engah, maafkan aku karena baru tiba pada menit terakhir. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Padang pasir sangatlah panas dan perjalanan ini teramat panjang. Sekarang aku telah siap, laksanakanlah hukumanku. Kemudian dia berpaling kepada kerumunan massa dan berkata, orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Orang yang tidak dapat menepati kata-katanya sendiri adalah orang-orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian yang pasti akan datang cepat atau lambat? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata, orang-orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri? Kerumunan masa itu kemudian berpaling kepada Abi Dzar dan bertanya, apakah ia sudah mengetahui sifat yang terpuji dari pemuda tersebut? Abi Dzar menjawab, tidak. Tidak sama sekali. Tetapi saya tidak merasa mampu untuk menolaknya ketika dia memilih saya. Karena hal itu sesuai dengan azas-azas kemuliaan. Haruskah saya menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam? Hati dan perasaan kedua penuduh itu tersentuh dan bergetar. Mereka lalu menarik tuduhannya, seraya berkata, apakah kami harus menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi rasa belas kasihan di dalam Islam?
1: Kisah ini menanamkan kepada kita agar senantiasa manusia itu jujur. Antara ucapan dengan perbuatan harus seimbang. Dan menepati janji adalah suatu ciri bagi seorang mukmin. Seorang yang tidak mau menepati janji adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila dipercaya dia khianat.

Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiga pemuda bangsawan yang tampan memasuki majelisnya. Dua orang di antaranya berkata,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2 di Jam Belajar nanti kita belajar tentang bisa ini ya, Mandarin. Nah, jadi ini kita kupas fakta dan budayanya nih. Gaokao. Apa nih, seleksi perguruan tinggi merupakan ini ya hal yang ditakuti para pelajar, sehingga ini harus dipersiapkan dengan baik mungkin agar mendapatkan hasil yang baik nih. Jadi banyak yang mempersiapkan ujian dan ini dengan mengikuti jam tambahan dengan les, bahkan seharian penuh menggunakan waktunya untuk belajar. Jadi belajar SMA atau vokasi di Cina ini kerap mengikuti ini ya ujian seleksi perguruan tinggi negeri gitu. Ujian yang biasanya di mereka ikuti itu bernama Gaokao itu. Nah, Gaokao itu apa? Jadi merupakan ujian yang dianggap ekstrim dan menakutkan nih bagi para pelajar ya, khususnya di negara Tiongkok nih. Ujian ini dianggap juga ujian yang standarisasi paling menyeramkan di dunia. Bahkan banyak juga nih para pelajar yang mengaku bunuh diri akibat gagal ujian Gaokao ini. Gimana enggak bunuh diri sih? Para pelajar itu hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti ujian Gaokao itu. Di mata pelajaran yang diujikan itu meliputi matematika, bahasa Inggris, bahasa Cina, atau MIPA atau SOSUM. Nah, durasi ujian Gaokao ini selama 9 jam yang berlangsung selama 2 hari, teman-teman. Jadi hasil ujian ini akan berpengaruh dan menjadi satu-satunya syarat diterima di Universitas Cina

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, jadi teman Pro 2, fakta menarik tes Gakkow ini selama seleksi perguruan tinggi negeri langsung ini ya. Pihak berwenang ini akan memasang televisi sirkuit tertutup beserta detektor logam di pintu masuk sekolah tahun 2022. Jadi hal ini dilakukan apa ya agar para pelajar ini tidak menyelipkan smartphone-nya. Jadi pihak sekolah ini juga memberikan aturan bahwa nggak boleh membawa dan memakai jam tangan digital. Naskah ujian yang dikirimkan ke sekolah akan dilacak dengan GPS agar tidak ada pertanyaan yang bocor. Nah, selain itu, para pejabat di provinsi Henan juga memanfaatkan drone mereka yang membawa pemindai radio untuk menangkap ini ya, adanya kecurangan yang dilakukan. Jadi para pelajar yang mengikuti ujian Gakkow biasanya ini ya juga melakukan lockdown untuk mendukung mahasiswa baru di Cina. Nah, lalu lintas juga dikurangi nih dan para pelajar diberikan akses kebebasan berpergian dengan metro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Waktunya belajar bareng Kak Linda Lause. Jadi di hari Senin kita Mandarin ya teman-teman. Oke, langsung kita dengar ya dari Kak Linda Lause.
2: Semua kembali di sesi bahasa Mandarin bareng saya, Della Oshie. Hari ini kita akan belajar tentang arah dalam bahasa Mandarin. Kata yang pertama adalah timur. Tong, tong, tong, tong, timur. Xi, xi, xi, barat. Nan, nan, nan, selatan. Bei, bei, bei, utara. Pangbian, pangbian, pangbian, samping. Fujin, fujin, fujin, dekat atau sekitar. Qianmian, qianmian, qianmian, qianmian, qianmian, depan. Houmian, houmian, houmian, houmian, belakang. Duobian, duobian, duobian, duobian, duobian, sebelah kiri atau kiri. Yobian, yobian, yobian, kanan. Limian, limian, limian, dalam, di dalam. Waimian, waimian, waimian, luar. Mudah bukan? Kalau kamu pengen ingat timur, barat, selatan, dan utara, kamu bisa mengulang-ulangnya dengan cara tong, xi, nan, tei, tong, xi, nan, tei, tong, xi, nan, tei, timur, barat, selatan, utara. Tong, xi, nan, tei. Terus belajar, terus berlatih. Jangan lupa hadir lagi di sesi belajar bahasa Mandarin berikutnya. Xie xie
1: ta xia, zai jian. Oke, tontonan dari Linda Longsu tadi tentang masalah arah ya. Nah, tapi kalau kalian masih penasaran dan belum hafal, bolehlah WA ke kita, nanti kita kirim rekamannya ini ya, Kak Linda Longsu. Oke. Okay?

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke teman Bro 2, untuk Sore Ceria hari ini udah dulu ya bareng aku Izal Kani. Dan terima kasih ya untuk semuanya yang sudah barengin Kak Izal di Sore Ceria. Tapi teman Bro 2 jangan kemana-mana dulu dong. Tetap tunin terus ya di Bro 2 FM Sumenep. Karena nanti Kak Izal akan ini ya gabungan sama Jakarta. Nah kalian ditemenin sama Kak Edit. Terus ada bintang tamunya itu Selena Grace nih. Nah mana nih para pecinta Selena Grace lovers nih. Nah nanti di Pro 2 Jakarta bareng Kak Edit dan bintang tamunya Selena Grace ya. Dan sekalian aku pamit undur diri nih dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Sekali lagi terima kasih ya kebersamaannya di Sore Ceria bareng aku Izal Kani teman Pro 2. Tony terus karena nanti di Pro 2 Jakarta bareng Kak Edit dan bintang tamunya Selena Grace.

0: Masih dan masih Music Live Chat, dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya ya.
1: Wow.
0: Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang nggak ekstra, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya nggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Charging-nya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tuh Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya enggak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku enggak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu. Mm-hmm. Lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku
0: sih
1: langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh
1: kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan aduh pipi satu ya. Menggendut ini.
0: Oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Iya, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga
0: oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau enggak malas sih, Kak. Kita tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat Kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke, okay, then.
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya?
0: Benar.
1: Iya, main cuma Kameda sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kameda, Kaniki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie ya aku.
1: No, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Udah gak sih kak, tapi kayak cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung stand kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: beda. Seterima luka ini kan bertahan lama. Itu jujur gak tau kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya,
0: Iya.
1: iya sih bener-bener ref ya. Tapi ya kita nggak usah meragukan ya
0: Yes.
1: tulisan Kamali ini,
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya,
0: Iya.
1: musiknya gokil sih,
0: Keren ya.
1: keren banget
0: Ya
1: sih.
0: menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Oke, Pak Bro, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar
0: Iya.
1: ya? Jadi buat Pak Bro semua yang pengen ikutan seru-seru di malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh
0: Boleh.
1: langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi ke Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC bareng sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak.
0: Hampir 6 bulan ya?
1: Dari... Berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya,
1: iya.
0: Result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan nggak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow!
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa nggak karantina aja sih, Mas. Serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya. Tapi ada nggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol lagi ya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Coba
1: kalau ada HP Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng. Ya
1: ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku Kak, selamat hari ini kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh se-extrovert itu Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau Kak. Karena teman aku ya satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: Tuh clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Selalu melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener seperti itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh inget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat jelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: kayak gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan Gandirianto, ini menurut Selin
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Apa? Gak ya. Apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati nih jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita Tuhan dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya gak bisa keluar.
1: Takutnya gak bisa keluar, bukan takutnya kenapa-napa.
0: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya, pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
2: Yuhu.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya, ya berarti.
2: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
1: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun yeah. Sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, yeah, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
1: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
2: Amin. Ini masih amin.
1: Ini masih amin.
2: Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari
2: sekali,
1: jadi ya katanya.
2: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu H-3 atau H-4 kita recording.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan datanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan yeah, jadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Yeah. Kayaknya enakan gini deh. Gitu
2: kan
1: ya?
2: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Hmm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
2: Saya aminin dulu baru.
1: Iya.
2: Iya
1: kan. Ya, terbukti dong.
2: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
1: Iya, masih kayaknya ya.
2: Saya kayak enggak kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
1: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
2: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo, aku.
1: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yups.
1: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, seneng makan dong.
2: Udah excited banget nih.
1: Udah excited banget ya. Oke, okay, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
2: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong.
2: Ya
1: dong. Okay, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
2: HP.
1: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
2: Kalau nggak ada, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
2: Iya, yang penting bisa dengerin lagu.
1: Bener.
2: Kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
1: Oh iya bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Belajar lagu dari mana?
2: MP3
1: beneran.
2: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
2: Iya, okay. Itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3

0: kita.
1: Oh gitu.
0: Canggih kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin gak ada HP.
0: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
1: Oh iya.
0: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
0: Enggak ya? Dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus.
1: Harus fokus. Oke. Oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Celine lakuin.
0: Masuk idol.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
0: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya, Kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya bener-bener.
0: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu loh.
1: Betul.
0: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Oke.
0: Nah itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
1: Oh betul.
0: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
1: Betul, satu Indonesia lawannya.
0: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
0: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
0: Tapi
1: gimana? Maksudnya, Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
0: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
0: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
0: Asik. Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
0: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum gitu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celine langsung bahagia.
0: Dibacui cookie.
1: Oke.
0: Makan.
1: Makan ya.
0: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
0: Oh my god.
1: Apa itu?
0: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
0: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak enggak sih?
1: Iya. Enak. Ya enak.
0: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
0: Wow.
1: Emang lapar aja.
0: Kali
1: ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
0: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, benar. Wow. Oke, lanjut lagi.
0: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
0: Aduh, gak ada lagi kak yang
1: masa?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena aku mencuri setiap momen itu.
1: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
0: Aduh,
1: terlalu jujur ya, maaf ya.
0: Tapi sih kayak gak tau, kayak belum ada yang
1: belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
0: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
0: Aku tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
1: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Masa depan.
1: Ya, kok ditahan?
0: Masa depan.
1: Iya, kenapa?
0: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
0: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay, nggak
0: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja. Okay, spill dikit boleh kali.
0: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Celine ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
0: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
0: Okay. Amin di Eropa kali ya. Amin. Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini enggak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya, betul, pasti.
0: Iya.
1: Pasti.
0: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke.
0: Okay. Lagi.
1: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
0: Gak ada sih sebenernya.
1: Oh gak ada ya
0: tapi... pengen sebenernya kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika
0: pengen.
1: Seru sih.
0: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini Lenteng Agung.
0: Guys tolong selamatkan aku.
1: Alright berarti itu ya. Iya yeah. Ya.
0: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gak tau.
0: Belum nikah kan ya?
1: Kenapa ketakut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di Eropa yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus bersama sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
2: Jauh banget ya?
1: Jauh. Ini karena kita release di Indonesia.
2: Iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
1: Sampai ya? Semarang juga ada.
2: Hai Semarang.
1: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
2: Belum kayaknya kalau album ya.
1: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
2: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
1: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
2: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
1: Ya,
2: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
1: betul.
2: Kalau enggak, ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
2: Pasti akan ada dalam nomor
1: lagu terus yang ditulis sendiri ya.
2: Ya, soon.
1: Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
2: Oke. Ninda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
2: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
2: Sama lagu.
1: Kocak.
2: Itu rekayasa Cine.
1: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
2: Terima kasih.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
2: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
2: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
2: Enggak. Saya mah positive thinking terus. Ay,
1: Sedap. Oke, sama dengan Noval nih ya, karya dari Samarinda nih. Ini
2: jauh.
1: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengin disampaikan ke teman Broadway seluruh Indonesia dan juga Selination.
2: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
2: Aduh. Ya, tidur nanti. Iya, buat teman-teman Broadway dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
1: Amin.
2: Terima
1: amin.
2: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Juga.
1: Betul. Bisa request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
2: Terima kasih. Ya,
1: ini seru sekali malam hari ini.
2: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
2: Ya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti ya.
2: Iya, mau banget.
1: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya ya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
2: Yes.
1: Di apa, musik video atau visualizer?
2: Apa itu?
1: Apa itu? Namanya?
2: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video, itu lebih
2: gampang. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
2: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
2: sih,
1: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
2: Di YouTube.
1: Ya. YouTube apa namanya?
2: Apanya?
1: Nama channelnya.
2: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
2: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget tadi.
1: Emang terlalu polos.
2: Maaf.
1: Benar-benar ternyata bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu untuk project-projectnya.
2: Thank you.
1: Single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
2: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita pamit dan
2: Selina Grace
1: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

Info Pro 2. 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai, apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya. Di malam hari ini tetap semangat gitu. Walaupun cuacanya dingin-dingin empuk. Dian yang akan menemani kalian semuanya di jaga malam kali ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman Pro 2, kita akan awali dengan informasi-informasi terupdate kita di rri.co.id ya. Dan nanti kita akan lanjut di obrolan komunitas seperti biasanya bersama Jaga Malam. Oke. Nah, informasi perdana nih ada dari kawasan Bangkalan, kemudian nanti kita susulkan di Sampang, dan terakhir nanti masih dari kawasan Sampang gitu ya, terkait dengan dunia olahraga. Oke. Nah, informasi terupdate-nya kali ini penutupan Musyawarah Nasional atau juga Munas Alim Ulama dan juga Konferensi Besar Kombes PBNU 2026 ini dijadwalkan berlangsung di kampus Institut Agama Islam Syekhuna Muhammad Khalil. Insyaallah yang bakal terjadi ini akan berakhir di tanggal 23 Juni ya 2026. Jadi Presiden RI Prabowo Subianto ini dijadwalkan hadir dalam agenda tersebut, dan sebelumnya seluruh rangkaian sidang komisi telah diselesaikan di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, dan informasi selanjutnya baris kita menuju di Sampang nih, di website kami ya, masuk kami. Guna menekan potensi tindak kriminalitas dan juga menjaga stabilitas keamanan, Polsek Sampang ini di jajaran kota Polres Sampang ini mengintensifikasi patroli dialogis dengan menyasar sejumlah objek wisata. Salah satu fokus penanganan dilakukan di salah satu kantor bank plat merah di Kelurahan Gunung Sekara, Kecamatan Sampang. Bahkan ia juga menjelaskan, teman Pro 2, bahwa patroli dialogis ini diobjekkan vital ya perbankan. Merupakan juga agenda rutin kepolisian, dan langkah pencegahan ini digalakkan agar masyarakat Kabupaten Sampang ini senantiasa merasa aman dan juga nyaman lewat kehadiran Polri di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Informasi terakhir nih di dunia olahraga ya, Sekolah Menengah Atas Negeri Mana 3 Sampang ini menggelar ajang bergengsi lomba keterampilan basis berbasis atau juga LKBB. Ini di tingkat Jawa Timur Open ya, kompetisi yang juga memperebutkan sertifikat resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ini sukses dilaksanakan di SMAN 3 Sampang, dan ajang ini juga diikuti oleh puluhan satuan dari berbagai tingkat sekolah se-Jawa Timur. Peserta yang juga hadir menampilkan performa terbaik dan juga memandu ketepatan gerakan PBB, variasi hingga juga formasi yang memukau. Adapun juga kompetisi ketat ini di tingkat SMK sederajat ini berhasil juarai oleh SMAN 1 Tuban yang juga sukses menyabet predikat utama 1. Di posisi berikutnya, SMK Negeri 1 Gempol membuktikan kekuatan yang juga mengamankan 2 gelar juara sekaligus, yakni tim B sebagai utama 2 dan juga tim A sebagai utama 3. Sementara itu juga tingkat SMP di juara utama 1 berhasil diperebutkan oleh SMP Negeri di Sedati berkat penampilan mereka yang juga solid dan juga dinamis.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: 95,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malamnya kita lanjut ya. Lanjut kemana nih? Kemana-mana aja. Yang penting kita bisa happy gitu. Dimanapun kalian ini berada, aktivitasnya gitu ya. Tetap selalu membututi keberadaan frekuensi kita di 94. Dan juga di RRI Digital. Sekarang dianya lagi muncul nih di layar kalian semuanya nih. Di live TikTok Pro 2. Yang pastinya gak bakal sendiri nih. Nah, Diana malam-malam ditemenin sama cewek. Asik deh. Ya, kalau kalian itu pengen tahu siapa ceweknya, boleh silakan bergabung saja di TikTok kita ya. Sampai kurang lebih sampai pukul 21 nanti deh. Nah, seperti biasanya di komunitas kali ini bersama Pro 2 FM ya, akan menghadirkan topik. Yaitu di jaga malamnya ini bergerak bersama Malate Airspace ya. Nah, di sini ada siapa nih kira-kira nih? Wih, namanya seperti kita mau memulai membaca Al-Quran gitu ya. Oke, ada Mbak Umul Hasanah nih. Beliau ini selaku founder Malate Airspace Community. Wih, kira-kira berasal dari manakah dia? Sampai bisa singgah ke sini nih, harum melatinya nih. Nah, bunga melati ini identik dengan... kalau kita ke pernikahan ya, pasti dipakai sama kedua mempelai gitu ya. Kira-kira manfaat lainnya seperti apa nih? Oke, kita akan celotehkan. Dan semuanya nih yang belum bergabung, silakan bergabung aja di TikTok kita nih. Nanti bisa tanya-tanya kepo-kepo gitu ya. Kak, seperti apa nih perjalanannya? Wah, boleh-boleh, seru-seru. Oke, sebelumnya Dian akan sapa dulu nih sama Kak Umumnya. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Selamat malam Mas Dian, Waalaikumsalam.
3: Wih, sudah tahu ya namanya Dian ya?
4: Iya.
3: Oke, Dian Sastro, bukan tapi ya. Oke, teman Pro 2, kali ini beliau tidak sendiri nih. Ada dua rekan temannya, sekaligus juga rekan kerja Diannya nih. Ada Kak Nusi, kemudian ada siapa nih yang pakai kerudung coklat nih namanya nih? Kak Gita ya? Oh, Mbak Intan gitu ya. Cuma nggak ikut live-nya di malam hari ini, cuma berdampingin saja. Kak, kesehariannya, aktivitasnya seperti apa nih? Sehat tapi ya kabarnya ya?
4: Alhamdulillah sehat, bisa sampai di RRI malam-malam ya. Jadi ya, betul. Bukan hanya laki-laki jaga malam, perempuan juga jaga malam.
3: Harus berdaya gitu. Betul, ya. Betul. Jangan lupa nanti temenin Dian sampai pukul 24 ya.
4: Oh, manipiro.
3: Gitu ya. Siap nih. Kak, asalnya di mana nih?
4: Saya asalnya dari Bluto.
3: Oh, di Bluto. Itu memang asli domisil Bluto ya?
4: Iya, lahirku tapi di Probolinggo.
3: Oh, di Probolinggo.
4: Di sana terus udah baru besar di sini, tapi juga melalang buana sih setelah dari SMA gitu.
3: Oh, gitu. Siap, alhamdulillah deh bisa ini ya. Bisa beradaptasi, juga bisa membersamai orang-orang Madura di sini ya.
4: Ya, benar sekali.
3: Siap deh, karena melatih itu harumnya di mana-mana gitu ya Kak ya.
4: Dari mana asal kita harus memberikan keharuman itu sendiri.
3: Betul. Mantap sekali. Kak, saya mau tanya nih, ada tema di sini selaku founder ya dari Malate Serbut nih, bersama Malate Respect. Ini dalam artian bergerak sebagai mana mestinya yang harus bisa diminati atau bisa dikenal oleh masyarakat luas nih, terutama anak-anak muda sekarang nih yang mencintai keharuman gitu ya. Ini punya makna dan juga referensi apa sih Kak sebenarnya Kak?
4: Kalau dari kami sendiri, memang lahirnya Malate ini sebagai inkubasi ya, inkubasi literasi, diskusi, okay, aktualisasi diri, okay, kemudian bagaimana kita bermanfaat dan memberikan wadah bagi generasi yang memang ekspertis di bidangnya gitu. Jadi simbolik dari Malate sendiri, selain di harum, memang menjadi simbol kebangsaan kita, okay, bangsa Indonesia gitu. Dan itu salah satunya juga menjadi apa ya, agar kita juga bisa kembali ke bumi juga gitu, ketika kita bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya ketika dia expertise di bidangnya, dia harus memberikan ilmu itu juga ke orang lain gitu.
3: Okay.
4: Siapa tahu juga bakal ada apa ya istilahnya, kalau mamanya si A ini udah jadi bintang, bintang literasi lainnya seperti apa gitu. Jadi kita lebih ke karya seni sastra ataupun diskusi-diskusi yang memang memberikan dampak pada masyarakat dan publik gitu.
3: Mantap sekali. Ini sebuah dasar perkembangan ya, yang namanya bunga ini pasti berkembang gitu ya.
4: Iya,
3: oke, dalam perkembangan di dunia seperti multi talent ini, ini sepertinya harus dimulai dengan langkah-langkah seperti apa nih Kak?
4: Kalau dari kami kemarin, kami sudah melaksanakan beberapa ya Mas Dian, termasuk bedah buku, kemudian diskusi, kemudian juga mengundang beberapa teman-teman, khususnya kami menekankan orang-orang Sumenep yang memang kurang di layar kacanya, gitu. Jadi mereka sudah mempunyai mutiara nih gitu di dalam dirinya, tapi karena keterbatasan media juga, kami memberikan itu gitu. Jadi memang masih baru sih sebenarnya di Malate Art Space, tapi kita mempunyai bayang-bayang misi ke depan gitu. Bagaimana ya kalau mamanya Sumenep atau Madura aja deh kita yang mengawali, kalau kita mempunyai skala literasi atau pergerakan ataupun diskusi internasional gitu, apa nggak keren gitu. Terus kita buat di keraton gitu, Makassar bisa, Ubud Writers Readers Festival bisa gitu, karena saya juga pernah volunteer di sana. Kenapa Sumenep tidak gitu, dan itu salah satu misi besar kami gitu, dan itu juga impian saya sih ketika melanglang buana beberapa literasi yang bukan hanya di Malate Art Space sebenarnya, di Malang juga saya bangun, kemudian ketika sudah tidak ada orangnya juga, ya dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bukan gitu.
3: Betul, seperti betul itu. Kak Umu, jadi sejauh ini nih dari kontrol sosialnya sendiri nih kayak gimana nih kalau di luar kota nih, kan ini kan masih belum masuk di Sumenep gitu, belum luas gitu, ini gimana nih?
4: Kebetulan Malate Art Space sendiri sebenarnya bukan hanya saya foundernya, ada beberapa teman 7 juta orang.
3: Pastinya.
4: Alhamdulillah seleksi alam kemudian menjadi 6 orang, salah satunya adalah penulis kemarin, Rom Zulfala, dia juga sudah menerbitkan buku dan kita fasilitasi kemarin, sempat dibedah juga dengan sastrawan M. Faizi. Kemudian ada juga Fai, ada juga Mbak Ina gitu. Ada juga David, Helmi, dan teman-temannya lain seperti yang membantu Ibna dan teman-teman lainnya istilahnya gitu. Jadi ada sekitar 6 orang sekarang secara online, kalau mamanya kita gak bisa, karena kebanyakan dari kita di luar kota ya. Dan saya pun juga kadang di luar kota, jadi kalau ada teman-teman yang memang kapabilitas di bidang masing-masing, kita mewadahi itu gitu. Istilahnya cloning dari RRI mungkin ya. Istilahnya kan tidak semua orang bisa difasilitasi, dan fungsi dari komunitas kan untuk membentuk suara kecil itu sendiri, memfasilitasi itu sendiri gitu. Dan karena ini self-funded atau dari kita sendiri, kita yang menghasilkan dan memberikan dampak, istilahnya fundingnya ya dari kita sendiri, kecuali memang ada sponsorship yang memang hal-hal lain, dan kita menjaga marwah independen itu ke depannya gitu.
3: Dari terobosan ini nih yang dihasilkan dari Malate sendiri nih seperti apa nih sejauh ini perkembangannya nih Kak?
4: Alhamdulillah dari kami semuanya penulis, pembaca juga pastinya karena literasi, dan kita juga dikatakan organisatoris atau aktivis dalam tanda kutip, karena aktivis itu bukan hanya tentang aktivitas, bisa juga tentang intelektualitas, bagaimana kita menyampaikan ke publik. Selain dari aktualisasi dan retorika tersebut, kita juga mau nih generasi muda gitu, istilahnya mengutamakan untuk bisa unjuk gigi
3: okay.
4: di Malatya Art Space. Kita slowly but sure gitu, slowly but sure gitu. Jadi istilahnya kayak seperti Malatya gitu, nggak mesti dia langsung berkembang berbunga-bunga gitu kayak seperti Malatya, tapi bagaimana dia menjadi kuncup, kemudian hanya dia semerbak dan menjadi sakral bagi setiap manusia gitu.
3: Okay.
4: Kami mengharapkan seperti itu di Malatya Art Space.
3: Siap gitu. Deh. Kalau kamu sendiri nih memandang sejauh ini nih aktualisasi yang terjadi di beberapa organisasi ini seperti apa nih? Apa sudah selaras dengan beberapa metode yang seperti Malatya ini terapkan gitu? Atau mungkin hanya orasi-orasi biasa saja gitu ya yang sepakat dengan idenya masing-masing nih Kak?
4: Oh, maksud Mas Dian ini challenge ya, tantangan
3: Betul.
4: Dari organisasi
3: iya.
4: sendiri. Kalau dari saya memandangnya, saya pribadi, karena ini komunitas, gotong royong itu dipastikan nomor satu gitu.
3: Nah, oke.
4: Okay. Dan untuk mendirikan komunitas pastinya kita mengutamakan bagaimana kita berdiplomasi dengan egosentris masing-masing gitu. Karena tujuan pertama adalah bagaimana Malatya ini bisa berkembang selanjutnya gitu dengan rintangan apapun gitu. Dan kami mengharapkan dari bukan hanya dari anggota Malatya, tanpa audiensi ataupun tanpa teman-teman sekalian yang di luar sana ataupun khususnya orang Madura, tidak akan berdirinya Malatya karena Malatya ada untuk mereka gitu.
3: Siap-siap. Bisa dicerna nih ya teman-teman nih yang sudah live di TikTok kita nih barangkali. Makasih banyak nih. Hai Umul katanya. Ini ada Kak Refka nih, keren bisa main ke Pro 2 lagi gitu ya. Kok lagi? Oh berarti Kak Umu sudah pernah di sini ya?
4: Kayaknya saya harus dinobatkan sama Reri.
3: Oh gitu ya?
4: Bercanda.
3: Mantap. Tapi Kak Refkanya sekarang beralih di Pro 1 nih sekarang.
4: Iya, salam Kak Refka.
3: Tapi kayaknya beberapa hari nih Kak Refkanya kurang lagi enak badan gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat lagi
4: sehat
3: gitu ya.
4: Sehat lagi Kak.
3: Siap, kita balik lagi nih. Kalau kita menjadi jurnal itu memang tidak mudah ya Kak ya?
4: Benar.
3: Oke, nah sejauh mana nih Malatya ini memberikan pemahaman beberapa buku yang sudah dibedah gitu ya. Untuk dijadikan referensi terbaru gitu dan terobosan terbaru. Karena kita sudah mulai main di medsos atau di media sosial gitu ya. Ini bagaimana cara kita untuk bergerak bisa diterima gitu, baik di dunia maya atau di dunia biasa saja gitu ya, formal gitu, kayak gimana nih Kak?
4: Kalau strategi untuk kita bisa berdampak di literasi itu sendiri, kalau saya tangkap bukan hanya di media sebenarnya, bagaimana kita membangun literasi itu dari dalam diri dulu gitu. Kalau kitanya yang gak suka gitu, semua orang pasti punya titik kebosanan. Tapi ketika kita menggali lagi gitu untuk menjadi hal-hal baru, istilahnya tantangan itu menjadi sebuah strategi buat kita untuk selalu berkembang. Akhirnya kalau melihat dari literasi teknologi, melihat teknologi juga yang berkembang, kita sepatutnya bisa membalancing atau bisa menyeimbangkan antara media ataupun hard copy-nya itu sendiri. Gitu. Kalau kita baca bukan hanya sebenarnya baca, tapi juga observasi gitu. Dan kalau strategi bagaimana orang-orang bisa suka baca, menulis atau berdiskusi, itu sebenarnya dari kitanya sendiri dulu. Baru kita ke media sosial umpamanya gitu. Ya alhamdulillah gitu, bukan mau gimana, saya 6 negara gitu kemarin. Dan doakan juga tahun ini semoga launching bukunya gitu. Kami di Malatya Art Space sendiri masih komitmen di jangka pendek ini untuk bisa aktualisasi kualitas di dalam diri sendiri keanggotaan gitu. Karena kita yang bakal menjadi apa ya istilahnya pedoman ke depan gitu. Semangat itu yang kami selalu buat dan selalu pertahankan. Tanpa semangat itu mungkin tanpa layar pun gitu, semangat itu bakal berkobar kok gitu. Buktinya satu dekade pun saya sendiri masih suka gitu. Karena gini Mas Dian, ini cuman long story short aja. Saya bisa S1 kemudian mengenyam pendidikan, bisa membeli buku, bisa berintelektualitas dan berdiskusi dengan teman-teman sekalian gitu, tongkrongan dan lain-lain, sehingga membentuk Malatya Art Space sendiri-sendiri. Bukan ayal gitu. Istilahnya banyak orang yang masih belum paham bahwa kita masih salah satu negara yang terendah literasinya gitu. Literasi itu bukan hanya baca buku gitu. Empati terhadap sekitar ataupun bagaimana kita self awareness, kesadaran diri gitu. Apa yang kita gelutin itu juga termasuk salah satu berliterasi juga gitu.
3: Siap, siap. Oke.
4: Yang akhirnya itu menjadi misi besar saya pribadi sebenarnya gitu sama teman-teman. Ya, mungkin kalau teman-teman hadir di sini, teman-teman anggotaan mungkin juga bisa mengungkapkan itu gitu di masing-masing perspektif mereka. Kalau saya sendiri, kalau saya bisa seperti ini, kenapa orang lain tidak bisa? Karena bukan memahamkan orang lain gitu, tapi kenapa mereka lacking of knowledge girl? Kenapa mereka masih terbatas dan tidak bisa memahami istilahnya tongkrongan yang memang itu dibutuhkan gitu. Dan haruskah orang-orang itu mengenyam pendidikan formal gitu? Dan salah satu melatih art space itu mungkin bisa menjadi salah satu jembatan untuk orang-orang yang memang tidak mampu ataupun tidak bisa mengenyam di pendidikan formal.
3: Oke, setuju nih kak.
4: Dan banyak itu mas, di anggotaan kita juga yang partisipan dan semacamnya itu banyak yang aktivis, organisatoris, sastrawan, budayawan, kami menganggapnya gitu. Memang tidak terlihat oleh layar, tapi kita bisa melihat kualitas itu sendiri gitu. Ya sama seperti Melate, dia akan berkembang dimanapun gitu. Dan dia bakal semerbak dimanapun gitu. Dia meskipun cuma putih gitu, tapi dia unik gitu ya. Makanya itu kita menghargai keunikan masing-masing orang gitu.
3: Identik ya. Kalau misalkan bunga melati ini memang putih gitu, bisa kita tuliskan beberapa hal gitu ya. Untuk di kepulauan sendiri nih, literasi ini harus benar-benar digencarkan atau hanya sebatas literasi saja, tapi tidak ada hal yang berbeda yang mencolok sehingga bisa merubah gitu dari warna kepulauan itu sendiri kak. Baik itu dari pendidikannya, baik itu dari moral itu. Ini seperti apa nih memandangnya nih kak?
4: Kalau memandang dari teman-teman yang ada di pulau tuh sebenarnya bukan hanya literasi pada umumnya ya gitu, tapi memang akses terhadap istilahnya akses fasilitas itu sendiri memang mempengaruhi gitu. Kecuali dia memang punya money gitu atau punya fulus untuk bisa berpendidikan di luar atau dia mampu membeli buku-buku dan semacamnya. Karena saya melihat ya, siapapun yang mau nonton di sini, saya tidak memandang bulu. Ketika budget untuk pendidikan dalam tanda kutip adalah dikerucut ke literasi, minimal ada buku, ada orang yang mengelola, volunteer yang mungkin memang dibesarkan dan diseriusi oleh entah itu pemerintah, entah itu pemerintah daerah. Bayangkan kita salah satu sumber daya alam kita tuh bisa disebutkan kayak minyak, itu berkontribusi besar separuh ke Jawa Timur. Hasilnya kan sebenarnya bisa kita kalkulasikan kalau umpamanya dia memang dibudgetin atau diberikan untuk literasi minimal untuk alokasi buku. Karena kami berketemu kemarin dengan teman-teman book party dan semacamnya, mereka memang bukan hanya book party, perpustakaan daerah dan semacamnya, kami bisa memfasilitasi tapi tidak dengan biaya untuk literasi itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya memaksimalkan teknologi juga bisa, karena kalau mau ngetik di Google, pokoknya kita let's say kita mau cari buku tentang The Alchemist atau Paulo Coelho, Coelho gitu, tinggal ketik judul kemudian PDF, akan ada free book dan semacamnya gitu. Ya kalau bisa aslinya ya menghargai penulisnya lah gitu. Jadi semua akses sendiri sudah menurut saya seperti air gitu, sangat mudah gitu. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan fasilitas yang memang kita punya gitu. Ya salah satu dengan bergabung dengan komunitas, kemudian bertanya atau mencari teman-teman sefrekuensi gitu. Bukan hanya di depan TikTokan gitu. TikTokan untuk kebaikan seperti RR42 ini juga mampu memberikan dampak sebenarnya kalau umpamanya teman-teman mau apa ya, berkritis di dalam sebuah bidang ataupun apapun itu gitu. Jadi menurut saya tergantung orangnya. Tapi kalau umpamanya ada pun fasilitas, apakah sebagian orang mampu memaksimalkan hal tersebut.
3: Nah,
4: karena ini... saya nggak tahu ya, Mas Dian sukanya rujak umpamanya, saya sukanya sate, gimana dong gitu.
3: Agak bersimpangan gitu ya.
4: Iya.
3: Siap deh. Kalaupun ini terfasilitasi untuk masalah jaringan, karena sekarang terobosan media sosial ini harus menembus gitu ya di semua pelosok gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Kita mau menjangkau hal tersebut gitu ya dengan sangat simpel, mudah sekali. Cuma keterbatasan di sana aksesnya ini kurang memadai, Kak. Kalau di kepulauan misalkan seperti jaringan internet ini kan agak sukar kita menemukan kalau di kepulauan, terutama di Madura ini masih

0: umpamanya satu aja pemimpin gitu, satu aja pemimpin di kepulauan itu yang memang mau bergerak di bidang literasi, rangkullah anak-anak mudanya.
1: Siap.
0: Mereka yang memang suka membaca atau mereka yang punya pergerakan seni atau mereka suka di apa ya, melestarikan budaya sekitar itu banyak sekali. Bangunlah komunitas itu melalui kepala desa umpamanya atau kepala apapun lah gitu, adat di situ dan semacamnya. Kemudian fasilitasi gitu. Jangankan 10%, 5% aja untuk alokasi literasi itu sendiri. Ketika kita merangkul masyarakat khususnya generasi generasi muda yang memang passionate gitu ya, passion di dalam literasi, kalau menurut saya itu bisa menggerakkan. Buktinya banyak kan komunitas-komunitas pesisir, kemudian bagaimana mereka benar-benar fokus di lingkungan gitu ya, terhadap isu lingkungan ataupun teman-teman aktivis yang mereka menggaungkan suara marginal gitu karena mereka tidak terdengar oleh pemerintah daerah gitu. Sebenarnya saya juga pernah di pemerintah gitu. Mereka juga punya banyak PR gitu. Bayangkan satu berapa 270 juta ya sekarangnya gitu. Kalau di sebenarnya berapa ribu orang gitu, cuman diwakili dengan beberapa gitu. Memang itu tidak bisa menjadi alasan, tapi
1: siap.
0: Ketika dia berkolaborasi, saya tekankan kolaborasi gitu. Salah satunya melatih airspace umpamanya. Tapi kami mau independen gitu. Tapi kalau umpamanya mereka berpikir bagaimana mereka mengalokasikan dan memanajemen dengan baik gitu. Kalau migas aja bisa, mereka kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dengan bangun saja gitu? Satu perpustakaan kecil, satu aja gitu. Gak banyak aja gitu, satu aja. Terus undang nih penulis Sumenep. Jangan salah, penulis Sumenep Madura ini banyak sekali. Salah satunya kita mau buat Melati Airspace biar orang-orang ini tahu gitu. Ketika kita menampilkan nih layar, kata Mas Dian tadi, bagaimana sosial media, kita menampilkan layar, kita sudah melaju umpamanya 1, 2 tahun, 3 tahun dengan berbagai penulis yang ada di dalamnya. Itu membuktikan, komunitas saja bisa membuktikan bahwa kemajuan itu bukan hanya berpangku tangan pada orang yang punya jabatan. Di atas semuanya itu bisa distrategikan dengan baik ketika dia memang cinta dalam diri sendiri gitu. Kalau olahraga sebenarnya monggo silahkan olahraga, budaya silahkan olahraga. Tapi kalau kita tidak apa ya istilahnya, harus ada gerilya dalam diri untuk bisa apa ya berkontribusi, istilahnya empowering each other gitu, saling memberikan dampak. Itu sih kalau menurut saya.
1: Kalau kita bicara dampak nih. Yang paling penting bisa dituliskan untuk ke daerah Madura ini, terutama di Sumenep, ini apa nih? Kalau menurut kakak sendiri nih.
0: Mau yang mana dulu bidangnya? Karena itu luas dampak.
1: Ya, betul. Mungkin bisa ditandai, Kak. Kalau di Madura ini kan banyak wisata gitu ya. Dari segi wisatanya nih kayak gimana nih?
0: Saya pernah tinggal di Fiji selama 3 tahun 9 bulan. Fiji itu kepulauan kecil di timurnya Australia, Pasifik. Dia bagian dari negara Pasifik, tapi kecil. Ketika pulau tersebut dikelilingi, istilahnya kalau kita keliling itu sama dengan Madura, satu Madura. Investasinya separuh dari sana itu dari Australia sama New Zealand. Sedangkan Sumenep, minimal umpamanya Sumenep gitu, karena Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan pun budayanya berbeda, mindsetnya berbeda ya, mohon maaf gitu. Kita masih punya bahasa yang memang masih dipertahankan gitu. Dan keroton satu-satunya kalau tidak salah di Jawa Timur masih ada. Kalau saya itu menjadi salah satu kekayaan, saya bilangnya para diplomasi. Ketika orang Eropa yang kemarin cruise yang selalu ada di mangkir ya, istilahnya menanggalkan kapalnya di Sumenep gitu, terus belajar tentang sejarah Sumenep dan semacamnya. Itu sebenarnya suatu hal yang kalau di hubungan internasional gitu, karena saya bidangnya di situ, itu salah satu para diplomasi kita ke luar negeri gitu. Istilahnya kita kalau ke luar negeri ya, kita selalu berpikir Jepang, Kyoto, kemudian Eiffel, Menara Eiffel, kemudian lain-lain gitu. Kenapa kita tidak menghargai pariwisata yang ada di sini? Karena kita tidak tahu ketika di luar betapa berharganya budaya kita gitu. Kalau menilik dari pariwisata lagi, bagaimana sih sebenarnya gitu? ya kembali pada kebijakannya mas gitu. Kalau saya jadi

0: Menteri Pariwisata, ya mungkin saya akan menggalakkan strategi tersebut. Salah satunya media, trust terhadap investor mungkin. Kemudian bridging antara generasi muda, karena siapa yang mau jadi translator atau guide istilahnya gitu. Gak mungkin sudah, mohon maaf gitu, dalam artian berumur terus dia juga gak bisa bahasa Inggris gitu. Ketika saya ke keraton gak bisa bahasa Inggris, gimana dong gitu. Gimana mau menjelaskan kesenian Sumana kalau kita gak paham bagaimana kita berkomunikasi seperti itu. Jadi masih banyak PR. Kalau saya mau pesan sih gitu, mumpung saya ada di RRI, karena ini tangan kaki dari masyarakat sendiri gitu, dari pajak masyarakat juga. Ada lah gitu, gerak hati gitu. Saya gak nyebutin spesifik orang, adalah gerak hati bagaimana gelisah gitu terhadap masa Sumenep kayak gini aja. Sampai dosen saya itu ya adalah salah satu. Gimana kok nggak ada perubahan gitu. Ya udah saya berubah aja di komunitas dulu ya gitu. Mohon maaf gitu. Ya itu jadi hal kecil. Ya harus siaga sih kita. Siap. Siaganya mungkin beberapa tahun kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar aware dan intelek terhadap bagaimana strategi pariwisata gitu. Dan bukan hanya pariwisata sebenarnya, bagaimana sustainable. Berkelanjutan, karena kalau eksploitasi, semua orang mungkin bisa eksploitasi pariwisata, tapi menjaga lingkungan agar tetap seimbang dengan ekonomi kreatif masyarakat misalnya gitu. Kalau memang semuanya berkaitan dengan dana atau budgeting gitu, bukankah orang-orang pulau-pulau di sana istilahnya seperti adalah di sana seperti di Maluku dan semacamnya, kalau pemimpinnya baik gitu. Bukan berarti saya memblaming ataupun bagaimana.
1: Itu sudah
0: contoh
1: menjadi,
0: lah yang progresif gitu. Masa selama saya 3 dekade di dunia ini cuma gitu aja gitu. Malahan kalau ke keraton kok ada yang gak berubah, ada yang sudah ini beneran gak sih gitu artefaknya gitu, atau sudah campuran gitu. Mohon maaf gitu, cuman satir aja.
1: Kalau berbicara masalah ini ya, apa budget kita pasang di relatif aja gitu.
0: Kreativitas sih yang penting.
1: Ya, betul.
0: Mau berdarah-darah enggak, karena enggak tahu ya, saya juga pernah merasakan di posisi kepemerintahan. Sekarang enggak, saya cuma civil society sekarang, masyarakat biasa. Karena memang kalau kita paham dan menemukan pemimpin yang memang berpegang leadership, insya Allah suatu negara atau suatu kota aja gitu seperti Sumenep bisa maju. Karena kalau ekonomi dipegang segelintir orang dan dieksploitasi segelintir orang, ya mungkin bisa mengkayakan mereka, tidak apa-apa kalau mereka bisa berkontribusi gitu. Buktikan ke kita bahwa itu juga punya hak-hak orang lain yang
1: setuju.
0: Memang ngasih tidak layak untuk mendapatkan gelar, istilahnya cukup untuk mereka apa ya, seimbang untuk di dalam kehidupan mereka sendiri gitu.
1: Betul.
0: Jadi empati itu ketika udah di atas sih, kalau saya itu pertarungan besar kalau kita berada di kursi yang memang benar-benar menjadikan suara masyarakat itu amanah buat kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Takut aja sih kalau saya bukan Islam mungkin saya akan
1: kepentingan pribadi
0: menjajal semuanya gitu. Tapi karena alhamdulillah gitu, semoga sampai maut nanti saya tetap Islam gitu.
1: Bukan hanya sekedar itu, tujuan
0: ya,
1: kepentingan
0: easy,
1: pribadi
0: tapi
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Heavy buat saya gitu. Dan itu kalau orang benar-benar menelisik dari intelektualitas kemudian ke dalam jiwa, itu mungkin kepemimpinan itu suatu yang berat.
1: Berat, betul.
0: Tapi pahalanya juga banyak kalau dia di maksimalkan dengan baik gitu kegiatannya.
1: Begitupun juga sebaliknya gitu ya.
0: Iya. Ini membahas literasi sampai ke ujungnya gitu.
1: Iya.
0: Karena itu memang kuncinya gitu. Yeah. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa itu gitu.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Kita bisa buat adalah apa yang bisa saya perbuat hari ini, bukan berarti menafikan solusi yang lainnya gitu.
1: Yeah.
0: Dan kalau ada kapal yang besar, bolehlah kita ditampung gitu.
1: Oke.
0: Jangan sampai ke apa istilahnya ya, nahkodanya ataupun orang yang mempunyai setir itu mengabaikan kapal-kapal yang lain.
1: Siap,
0: gitu. Malahan
1: nih.
0: Itu yang menjadikan kita tuh nggak berimbang gitu. Makanya nggak ada nggak ada peradaban yang lebih baik, ya stuck di situ-situ aja sebenarnya gitu.
1: Siap. Andaikan ya, nih seperti kapal di luar nih masuk ke sini nih, seperti orang asing atau turis asing gitu, perlukah juga literasi dasar kita terapkan gitu Kak, sebagai wadah gitu untuk mengenal wajah Sumenep ini seperti apa, yang sebenarnya diincar-incar juga dari negara luar atau juga orang-orang asing gitu Kak, seperti apa nih agar dia bisa menikmati sepenuhnya gitu Kak ketika ada di lingkungan orang gitu Kak, perlu nggak Kak ada semacam literasi gitu terhadap orang-orang asing gitu Kak?
0: Kalau literasi itu untuk orang asing ya. Kalau dari kita sendiri dulu dimantepin gitu. Kalau karena kita tadi bahas tentang pariwisata ya gitu.
1: Iya.
0: Dimantepin dulu, di koordinasi di dalamnya gitu. Misal gitu, konkret lah istilahnya. Di keratonnya itu sendiri bagaimana tata kelola, kemudian manajemen di dalam pariwisata itu sendiri, ada yang paham tentang benar-benar sejarah, bukan hanya tong kosong gitu. Manajemen bagaimana hospitality itu penting gitu. Pemahaman terhadap orang luar, mereka akan sangat menghargai ketika itu benar-benar otentik gitu.
1: Siap,
0: karena itu. Mereka datang ke sini bukan karena tong kosong
1: happy,
0: gitu.
1: Happy gitu ya.
0: Iya, mereka punya sejarah kuat.
1: Okay,
0: apalagi kayak
1: betul.
0: Belanda dan semacamnya.
1: Betul.
0: Mereka juga suka baca gitu.
1: Beda dengan kita ya tuh main-main ke negara luar gitu ya. Happy itu tujuannya pastinya.
0: Sebagian, tidak dengan saya.
1: Gitu ya? Oke, mantap.
0: Karena banyak literasi kalau di luar. Semakin
1: siap.
0: Kita jauh dari negeri kita sendiri, kita semakin,
1: semakin
0: tahu bahwa kita berharga gitu.
1: Siap.
0: Karena ya... Lagi-lagi pertanyaan tadi kan bagaimana meliterasikan mereka sebelum kita berliterasi sendiri. Kita paham diri kita sendiri, kemudian manajemen yang bagus, hospitality itu keramah tamahan.
1: Oke.
0: Ya kita udah dikenal sih ramah tamah di negara luar itu. Banyak wawancara-wawancara kecil lah yang kita lihat di media sosial bahwa Indonesia teramah orangnya gitu, saling bantu gitu. Dari saking bantunya gitu,
1: ada
0: kalau salah
1: gitu ya, nampak
0: ya udahlah itu ini salah sedikit gitu kan.
1: Siap.
0: Jadi kreativitas kemudian profesionalitas juga diutamakan gitu. Dan tetap mengentalkan budaya kita gitu meskipun sudah tergerus oleh teknologi dan semacamnya gitu. Bukankah kalau di luar seperti museum, kemudian dalam tanda kutip kalau di sana nggak ada keraton ya mungkin gitu, kecuali di kayak Thailand dan semacamnya.
1: Iya.
0: Asia gitu. Kalau Eropa dan seperti Amerika sepertinya mungkin banyakkan museum atau dokumenter-dokumenter tempat, mereka sudah punya teknologi-teknologi yang istilahnya bisa mengawetkan buku atau semacamnya gitu, mungkin itu banyak gitu seperti di Jepang dan semacamnya. Dan kalau menurut saya itu harus dikombinasikan gitu. Kan kalau orang kita, saya sering dengar sih gitu, atau mungkin cuman mimpi saya ya, haluan saya gitu, nggak ada budget nih gini-gini gitu. Ya jangankan budget gitu, umpamanya aja gitu kayak tulisan keraton di Sumenep gitu, itu sudah tidak tampak lagi kadang gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, itu juga salah satu apa ya, mungkin bisa di inisiasi bagaimana menjaga cagar budaya gitu. Hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya memang apa ya, harus dilestarikan dan butuh orang yang bukan hanya intelektualitas tapi juga taktis.
1: Iya, betul.
0: Kita kebanyakan makanya orang-orang luar tuh berlomba untuk STEM, teknologi dan lain-lain karena mereka sudah taktis. Intelektualitasnya sudah ke depan. Mereka
1: ya.
0: Sudah taktis juga. Kita masih belum taktis, kita juga ambigu, enggak berintelektual, enggak suka baca, enggak suka
1: di situ,
0: observasi
1: itu aja gitu ya.
0: Ya termasuk mungkin saya sendiri dan teman-teman juga harus meningkatkan kualitas diri gitu terhadap bidang masing-masing gitu. Dan jangan lupa terhadap kampung halaman sendiri gitu.
1: Oke.
0: Itu aja sih, banyak orang-orang yang sukses di luar karena memang tantangan banget kalau ya kalau kembali mereka sudah sukses terus kembali ke Sumenep ya seperti apa ya istilahnya, satu titik tinta di antara buih lautan gitu. Kita tenggelam dengan ya harus menyamakan karena mereka enggak paham.
1: Iya.
0: Kita ngomongnya di level 2, mereka belum tentu di
1: betul
0: nomor 1, belum tentu gitu. Jadi sedikit-sedikit sepertinya seperti itu. Kemudian mempengaruhi, dan salah satunya kita kalau udah meninggal mungkin buku itu menjadi kepanjangan umur kita gitu. Salah satunya seperti itu.
1: Oke.
0: Sebui apapun kita berdialektika dan berretorika kalau tidak menulis gitu. Jadi saya juga susah payah itu untuk menulis juga, kembali menulis gitu setelah sekian tahun bekerja di luar dan semacamnya.
1: Oke.
0: Dan itu tidak apa-apa gitu. Masih ada jalan-jalan lain untuk memulai dan membuka jalan yang memang kita sukain gitu. Seperti itu.
1: Seperti buku-buku apa saja sih Kak yang perlu dibedah gitu, dan perlu ada pembenahan atau mungkin ada perlu penambahan gitu Kak?
0: Kalau pembenahan mungkin menjadi editor kali ya. Tapi kalau seperti apa buku yang bakal dibedah, sebenarnya kalau di Melate Artspace sendiri kita sudah membedah buku dari penulisnya, dari salah satu bagian kita, karena tadi kita banyak kan penulis. Nah, salah satunya yang terbit kemarin teman kita gitu, sudah pernah di ini juga sama RRI buku pertamanya, yang tahun ini buku kedua dia kalau tidak salah gitu. Dan kalau rekomendasi sih kita membuka peluang kerjasama untuk teman-teman yang punya buku ataupun menerbitkan karyanya sendiri ataupun dia aktivis dan semacamnya, kita bisa berkolaborasi ketika itu memang berkaitan dengan kebermanfaatan publik gitu. Istilahnya kita menjadi tadi inkubasi literasi sastra budaya dan semacamnya gitu. Jadi semacam cawan besar tadi, kapal tadi itu ya. Dari macam-macam orang. Gitu istilahnya.
1: Kalau dari Manatnya sendiri ini kayak gimana nih menjaga totalitas gitu dalam berinteraksi, bisa diterima di beberapa kehidupan, baik itu dunia maya ataupun juga di sosial seperti biasanya formalnya, kayak gimana nih Kak?
0: Kalau saya sendiri juga baru menyelami karakter orang Madura ya, bukan berarti saya tidak bermadura gitu,
1: betul.
0: Karena memang beda-beda pengasuh ya, dalam artian beda kepala pasti dia mempunyai
1: referensi berbeda itu ya.
0: Referensi sejarah ataupun idiosinkrotik yang berbeda gitu di setiap pembentukan karakter diri, dan saya memaklumi itu gitu. Namun kalau berkaitan dengan moralitas, kemudian hal-hal yang memang komunikasi yang tidak baik ataupun hal lainnya, kita langsung berbicara dengan baik biasanya gitu. Di grup ataupun secara langsung, kalau itu memang benar-benar membutuhkan orang untuk membicarakan hal-hal suatu yang tidak relevan gitu. Maksudnya tidak relevan dalam artian mungkin saya paham A, kemudian dia belum
1: satu
0: paham.
1: Satu judul gitu. Ada beberapa referensi gitu ya.
0: Satu judul ada beberapa referensi ya, kita dengarkan saja jadi pendengar yang baik sebelum kita menjadi pembicara yang baik gitu. Jadi saling evaluasi sebenarnya itu juga menjadi salah satu kunci bagaimana komunitas itu masih berjalan gitu. Kecuali dia memang sibuk atau memang karena sebagian kita juga masih berjuang untuk karir gitu ya.
1: Betul.
0: Kami memahami gitu. Bisa dilihat di IG Melate Artspace kita juga ada kegiatan Zoom, kemudian offline juga kalau kita lagi kumpul bersama nih gitu. Istilahnya kita nongkrong bersama dan kita bisa melaksanakan agenda tersebut offline, kita buat offline. Tapi tidak, ketika tidak memungkinkan, kita buat Zoom ataupun orang-orang yang memang capable di bidangnya gitu, kita undang gitu. Dan semuanya ya, kadang lagi-lagi bagaimana mensinkronkan semua pendapat itu gitu kan. Jadi kita saling pengertian aja sih gitu. Pengertian juga gak cukup kalau kita gak punya tadi itu sumber yang memang saya sudah sudah memberikan referensi banyak gitu, cuman pemahamannya sampai A B gitu, ya nggak apa-apa, itu mungkin lambat laun mereka bakal paham gitu. Ya seperti di Melate Artspace, kenapa Artspace, kenapa tidak tempat Melate gitu. Jadi kita juga berdebat tuh awal-awal, oh ini aja dan semacamnya gitu, yang akhirnya kita mencetuskan judul dari Melate Artspace sendiri gitu. Ada barat-baratnya gitu ya. Ya gak apa-apa lah ya, siapa tahu nanti ke Eropa Melate Artspace gitu ya. Maksudnya kalau online kayak gini bisa jadi para diplomasi untuk
1: sebagai penengah dari semua pengamat gitu ya.
0: Sudah mengudara duluan tuh kalau gak punya online gitu.
1: Siap deh. Ada treatment gak yang mau disampaikan nih Kak untuk topik malam hari ini nih, sebelum kita pungkaskan dan jumpa kita di komoditas nih Kak? Boleh.
0: Kalau saran dan semacamnya sih nggak ada, cuman ada pantun sedikit.
1: Oke deh.
0: Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menanam padi. Jika ada diskusi yang panjang, bolehlah melatih berkolaborasi.
1: Oke deh. Coba jabarkan sedikit menjadi closing statement kita nih.
0: Closing statementnya, kita membuka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman yang memang expertise atau memang yakin nih di bidangnya gitu, baik itu seni, aktivis, organisatoris,
1: okay,
0: sastra, budaya, dan bahkan kita juga membahas tentang buku psikologi politik kemarin gitu kan. Dan itu teman-teman bisa lihat di IG Melati Art Space, bisa diikutin. Dan meskipun kita kadang masih jalannya pelan, tapi semoga ini menjadi wasilah atau jalan untuk kedepannya untuk selalu bergerak lebih baik gitu.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Sip, mantap.
0: Semangat
1: deh
0: buat teman-teman komunitas yang lain juga. Mari kita bersama-sama berkolaborasi.
1: Iya deh. Oke deh. Tentunya teman-teman di TikTok, siapapun yang sekarang mendeteksi keberadaan frekuensi kita dan juga layar kita gitu ya di TikTok Pro 2, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman yang baru, juga ilmu yang baru dari Artspace Malati ya. Dan juga di Onre bersama Kak Umul.
0: Ya,
1: mantap
0: Kak
1: sekali ya nih, yang sudah tidak asing nih. Sudah nongol di mana-mana nih, termasuk juga bedah tulisannya gitu ya. Dan pemahamannya semuanya nih yang pernah dibagikan sama Kak Umulnya. Oke, Kak, nggak terasa nih kita sudah ada di menit 57 nih di pukul 20. Oke, makasih banyak ya untuk kehadirannya, juga ilmunya yang dibagi ya. Sehat, bisa berjumpa. Oke, mantap deh. Lain kesempatan kita akan suara kembali ya teman Pro 2, tentunya di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM dan di TikTok kita ya di Pro 2. Dan mudah-mudahan segmen berikutnya nih juga memberikan tambahan ilmu dan juga hiburan yang menarik untuk kalian semuanya. Oke, okay? Tetaplah stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, assalamualaikum Kak Umul.
0: Waalaikumsalam.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan di jaga malamnya kita lanjut yuk, kita akan ngobrolin tentang dunia otomotif gitu ya, sepanjang 2 jam ke depan sampai pukul 23 nanti. Oke, kira-kira kita akan bahas apa nih di dunia otomotif? Jangan lepaskan frekuensi kalian, oke, bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Goal! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tanam, RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, kita masih di cerita penutup hari gitu ya. Dan kita akan obrolin seputar dunia otomotif. Nah, jadi di sini ada rahasia suspensi mobil ya. Terutama ini mobil keluarga yang tetap nyaman meski sering dipakai harian. Wih, mantap deh. Betul. Karena kebutuhan keluarga itu tidak menentu gitu ya. Sering keluar masuknya mobil. Nah, jadi mobil yang super aktif gitu, yang perlu suspensi, ini ada beberapa rahasianya. Jadi suspensi ini merupakan sistem pada kendaraan yang berfungsi menyerap guncangan dari permukaan jalan agar ya kenyamanan dan juga stabilitas mobil ini tetap terjaga gitu, teman berdua. Nah, jadi pada dasarnya mobil keluarga, kenyamanan suspensi ini menjadi faktor penting ya, karena berpengaruh sangat ya terhadap pengalaman berkendara seluruh penumpang, terutama saat menghadapi jalan berlubang, kemudian juga polisi tidur atau juga perjalanan jarak jauh. Nah, sayangnya banyak pemilik kendaraan yang hanya fokus kepada mesin dan juga ban. Nah, sementara kondisi suspensi yang sering diabaikan hingga muncul gejala seperti bantingan keras, kemudian jeduk-jeduk gitu ya. Tidak stabil gitu atau goyang-goyang sendiri gitu. Kalau misalkan ada tidak mulus jalan gitu ya di bagian kaki-kaki atau bagian suspensi lainnya gitu. Nah, di bagian mobil kendaraan roda 2 pun juga sama demikian mungkin ya Pro 2. Jadi langkah cepat yang langsung terasa sih efeknya. Jika bertujuannya ini menjaga kenyamanan, maka suspensi mobil keluarga dalam jangka panjang ada beberapa hal yang harus difokuskan dan harus diperhatikan gitu ya. Nah, seperti apa dan apa saja untuk perawatannya? Nah, boleh nih kalian ini tetap stay tune terus ya bersama FM kita di Pro 2.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke teman Pro 2, masih bahas ini ya, dunia otomotif. Kan sekarang ini lagi panjang liburan, jadi pasti nih kendaraan-kendaraan ini super aktif gitu ya, kalau di masa liburan-liburan gitu. Apalagi aktivitasnya ini nggak ada liburnya, wah. Nah sekarang nah yang lagi banyak digunakan itu kan roda 4 ya, mobil misal. Nah ini perlu nih menjadi catatan bagaimana substansinya ini lebih aman, lebih nyaman gitu saat digunakan untuk ke beberapa kepentingan, keperluan gitu. Nah, langkah cepat yang langsung terasa efeknya adalah periksa tekanan ban minimal setiap 2 minggu sekali sesuai rekomendasi pabrikan. Nah, biasanya 30 sampai 35 PSI ya. Nah, untuk mobil keluarga tapi ini. Kemudian, hindari membawa muatan melebihan kapasitas kendaraan karena dapat gimana ya? Ya cepat cepat kehausan dari shock breakernya. Nah, hingga 50% bisa nih mencapai kerusakannya gitu ya. Kalau misalkan muatannya ini sudah melebihi kapasitas. Ada juga kurangi kecepatan. Nah,

0: kalau misalkan jalannya nih kurang begitu nyaman nih, ya kalian sudah tahu kan rute yang dilewati ini bakal ketemu nantinya di tengah perjalanan itu jalanan yang kurang begitu nyaman gitu. Nah, di situ kalian itu bisa mengurangi kecepatan, ya. Apalagi banyak masuk di komplek-komplek itu seperti polisi tidur. Nah, itu kiranya kalian itu mengurangi kecepatan gitu, biar tidak ada beban kejut ya, dan terasa sangat nggak nyaman sekali suspensinya. Kemudian lakukan sporing dan juga balancing setiap 10.000 kilometer. Nah, atau ketika setir ini mulai terasa oleng-oleng gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan sporing. Nah, atau enggak kalian ini periksa kondisi shock breaker setiap 2.000 sampai 40 km untuk mendeteksi kebocoran atau penurunan performa gitu. Nah, kalau ndut-ndutannya itu enggak enak tuh ya. Kita bisa periksa nih kondisinya setiap 20.000 sampai 40.000 kilometernya. Nah, jadi langkah sederhana tersebut ini mampu nantinya bisa mengawetkan usia komponen substansi sekaligus menjaga kenyamanan seluruh anggota keluarga selama perjalanan gitu. Tapi dengan satu catatan, jangan sampai melebihi kapasitas dalam muatannya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai cara kerja suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan suspensi ekonomi ya, tapi masih di lingkup kendaraan yang kita pakai gitu ya. Kalau suspensi dalam kebutuhan sehari-hari mah itu naik turunnya pasti terasa gitu ya. Oke deh. Yuk kita mainkan kembali lagu-lagu di playlistnya nih. Ada siapa nih Kak lagunya? Ada ini. Ada Gia Indrawari, Dendam Malam Kelam gitu. Malam-malamnya masih dendam ya. Mungkin suasana ini ya, ini lagi panas-panasnya gitu. Ada juga Vivit nanti dari Rick. Ada juga Pudar ya. Oke, pokoknya lagu-lagunya asik deh. Temenin dia deh sampai nanti pungkas siarannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: dengan Rita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan kita masih tetap semangat di jaga malamnya cerita penutup hari. Oke, kita masih bahas tentang dunia otomotif gitu dengan referensi yang sama gitu, suspensi, tentang kenyamanan kendaraan kalian semuanya gitu. Dan kita sudah nyampe di memahami cara kerja suspensi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini teman berdua, banyak pengemudi yang juga menganggap suspensi ini hanya berfungsi meredam guncangan. Padahal tidak demikian ya, karena sistem yang bekerja menjaga kontak dan ban ini dengan permukaan jalan agar kendaraan tetap stabil saat menikung, mengerem, maupun juga melaju di tiap tidak ratanya jalan gitu. Ada beberapa komponen utama suspensi yang juga meliputi spoker brake, pegas ya atau spring, ini yang juga menyerap energi benturan. Kemudian ada juga bushing, meredam getaran antara komponen. Ada juga ball joint yang menjaga fleksibilitas gerakan roda, dan juga stabilizer ya, ini mengurangi gejala limbung gitu. Nah, ketika salah satu komponen ini mulai haus, maka kenyamanan mobil ini akan berkurang secara signifikan, teman berdua, meskipun kerusakannya ini belum ya terlihat jelas gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih membahas tentang suspensi kenyamanan dari kendaraan kalian gitu ya, terutama roda 4 ini. Jadi tekanan ban yang salah ini bisa membuat suspensi ini terasa keras gitu. Dalam praktik bengkel, seringkali salah satu penyebab paling umum keluhannya adalah mobil terasa keras gitu. Nah, ternyata ini bukan shock breakernya saja yang rusak, nah melainkan tekanan ban yang mungkin tidak sesuai gitu. Di sini ban menjadi terlalu kaku bisa jadi, kemudian getaran lebih banyak diteruskan ke kabin. Nah, nanti juga bisa menyebabkan suspensi ini bekerja lebih berat. Nah, sebaliknya juga tekanan ban ini terlalu rendah ya, dapat menyebabkan mobil ini terasa mengayun. Kemudian konsumsi bahan bakar ini meningkat. Ada juga ban ini cepat aus ya di sisi luar. Nah, karena itu selalu periksa deh untuk tekanan ban dan kondisi dingin ya, untuk mendapatkan hasil paling akurat gitu. Nah, muatan berlebih ya, ini bisa merusak suspensi lebih cepat loh, teman Pro 2 ya. Jadi mobil ini mobil keluarga yang sering digunakan untuk perjalanan mudik, liburan ya, atau membawa banyak barang. Ini bisa membawa beban berlebihan secara terus-menerus, menjadi musuh utama ya kenyamanan suspensi. Nah, sebagai contoh, mobil FPV ini salah satu contohnya ya. Dengan kapasitas muatan maksimal 500 kg akan mengalami tekanan ekstra pada shock breaker dan juga pegas jika terus membawa beban mendekati atau bahkan lebih dari angka tersebut gitu. Nah, dampaknya nanti ya sering terjadi ya pegas menjadi lemah, shock breaker ini lebih cepat bocor, ground seriesnya ini menurut juga gitu. Nah, akhirnya nanti mobil ini bisa lebih mudah limbung gitu. Bahkan ini juga ditekankan distribusi beban yang penting ya, barang berat ini sebaiknya di tempat serendah mungkin gitu, dan dekat pusat kendaraan untuk menjaga keseimbangan gitu, teman Pro 2 ya. Nah, jadi kebiasaan menghantam polisi tidur juga ini merupakan penyebab kerusakan tersembunyi. Jadi kerusakan suspensi yang sering kali bukan disebabkan usia kendaraan, melainkan gaya mengemudi. Nah, di sini saat roda menghantam polisi tidur ya dengan kecepatan tinggi, maka gaya benturan yang diterima suspensi bisa berkali-kali lipat ya lebih besar dibandingkan saat berkendara normal gitu. Dalam jangka panjang kondisinya ini dapat menyebabkan bosing pecah, shock breaker ini bocor, ball joint ini longgar, stabilizer ini juga cepat aus gitu. Nah, praktik-praktik kaki kendaraan umumnya ini menyarankan kecepatan maksimal ini 10 sampai 20 km ya saat melewati polisi tidur atau lubangan jalan gitu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman perdua, kita masih membahas otomotif gitu ya. Nah, jadi di sini langkah selanjutnya ini kita perhatikan kondisi bushing dan juga karet suspensinya. Nah, jadi bushing adalah komponen kecil yang sering terlupakan nih teman perdua. Namun sangat berpengaruh terhadap kenyamanan. Karena kenapa? Ketika bushing ini mengeras atau retak, maka di sini penyebabnya adalah timbul suara gluduk ya dengan melewati jalan rusak. Kemudian getaran lebih mudah masuk ke kabin, nah, dan juga stabilitas kendaraan ini menurun. Jadi daerah yang dengan suhu panas dan kondisi jalan buruk, maka bushing ini biasanya mulai menunjukkan tanda kehausannya setelah 60.000 sampai 100.000 km. Nah, tapi itu tergantung kualitas komponen dan juga gaya berkendaraan kita gitu. Dan juga sebaiknya kita pilih ban dan juga yang mendukung kenyamanan suspensi. Nah, karena tidak semua kenyamanan ditentukan oleh shock breaker. Nah, karena karakter ban ini juga memiliki kontribusi besar. Nah, seperti untuk mobil keluarga yang mengutamakan kenyamanan, pilih ban touring. Kemudian gunakan profil ban yang sesuai rekomendasi pabrikan. Dan lagi kalian itu harus hindari modifikasi velg terlalu besar. Nah, ini juga berdampak gitu kenyamanan shock breaker kalian ya saat bepergian jauh gitu. Nah, sebagai contoh nih mengganti velg standar 15 inci ya menjadi 18 inci. Nah, sering ini membuat bantingan kendaraan ini terasa lebih keras. Karena kenapa nih? Ketebalan ban pun juga berkurang gitu. Dalam praktiknya, banyak penggunaan yang mengeluarkan kenyamanan berkurang ya setelah melakukan modifikasi tersebut. Gitu. Itu menurut surveinya.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: 107,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita pungkaskan gitu ya referensi kita soal dunia otomotif gitu ya, demi kenyamanan berkendara kalian semua nih bersama keluarga. Jadi di sini kita jangan sampai mengabaikan beberapa dampak dari perawatan suspensi yang gimana ya, bisa dikatakan sedikit terabaikan gitu. Nah, jadi banyak pemilik mobil baru ini menyadari pentingnya suspensi. Suspensi ini setelah kenyamanan ini berkendaranya menurun gitu. Padahal kerusakan suspensi yang dibiarkan terlalu lama ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan tapi juga keselamatan. Nah, ketika shock breaker ini mulai lemah, roda tidak lagi menempel optimal pada permukaan jalan, maka akibatnya jarak pengereman ini bisa bertambah, kemudian mobil lebih mudah limbung saat menikung, dan ban ini mengalami kausan tidak merata. Nah, kemudian penumpang ini lebih cepat merasa lelah dalam perjalanan jauh. Nah, di samping itu pula juga komponen kaki-kaki lain ikut mengalami beban berlebih gitu. Dalam penggunaan mobil keluarga sehari-hari, maka kondisi ini sering tidak terasa karena penurunan performa ini terjadi secara bertahap. Gitu ya. Perbandingannya gini loh. Kebiasaan yang membuat suspensi awet dan cepat rusak, yaitu mengurangi kecepatan sebelum lubang. Atau beban kejut pada shock breaker ini berkurang. Ada lagi, menjaga tekanan ban sesuai standar dan suspensi ini bekerja lebih ringan. Ada juga servis kaki-kaki berkala. Nah, di situ kita akan menemukan kerusakan kecil terdeteksi lebih cepat. Mengatur distribusi barang dengan benar ya, mobil tetap stabil. Nah, jangan sampai berlebihan kapasitasnya gitu. Dan terakhir ini melakukan sporing rutin. Maka alhasil komponen ini tidak bekerja berlebihan gitu, teman berdua ya. Udah dah, yang penting referensi kita di cerita penutup harinya soal otomotif, kalian bisa memahami. Mudah-mudahan ini menjadi langkah pencegahan gitu ya, sebelum komponen-komponen lain ini mengalami kerusakan yang diakibatkan dari gejala-gejala dari shock breaker atau juga suspensi yang melemah ya, atau sudah mengalami rusak gitu. Sayangi kendaraan kalian, menikmati sebuah perjalanan dengan nyaman, ini adalah sebuah pengendara yang berkualitas gitu guys ya. Oke deh, nanti di pukul 23 kita hanyutkan kembali nih lagu-lagu single menariknya di Jazz Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Pro2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam untuk Pro2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. Just music, Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu. Jaga malam Diana bersama kalian semuanya. Esok hari kita akan suah kembali di jam dan frekuensi yang sama. Jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM. Dan kita akan jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Siaran kami Programa 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Yeah.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, aku Meli bakal nemenin kamu di pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke next program, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, warga Kabupaten Sampang mengeluh sulitnya menemukan Pertalite baik di SPBU maupun tingkat pengecer dalam beberapa waktu terakhir. Menindaklanjuti aduan tersebut ya, Halo RRI menghubungkan pertanyaan warga kepada pemerintah Kabupaten Sampang, analisis kebijakan moda bidang perekonomian dan sumber daya alam SDA Kabupaten Sampang, Abdi Bari Salam memberikan penjelasan. Menurut Abdi, kuota Pertalite untuk Kabupaten Sampang itu nggak mengalami kelangkaan. Pemerintah bersama pihak terkait saat ini melakukan pengaturan distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Oke, kita update informasi yang kedua. Tempro 2, warga Sumeneb meminta klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai pemadaman listrik total di wilayah Jawa Bali hingga 3 hari. Informasi ini beredar melalui e-flyer di pesan berantai dan media sosial. Menanggapi pertanyaan itu, Halo RRI menghubungkan informasi yang beredar kepada pihak PLN untuk memperoleh penjelasan resmi. Manajer PLN UP 3 Madura, Fahmi Fahresi, menegaskan e-flyer yang beredar itu bukan merupakan produk resmi PLN sehingga informasi di dalamnya itu nggak dapat dipertanggungjawabkan. Fahmi menjelaskan apabila terdapat manajemen beban atau pekerjaan yang berdampak pada pelanggan, PLN akan menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada pelanggan yang terdampak. Dan PLN juga terus berupaya untuk mempercepat pemulihan pembangkitan agar pasokan listrik kembali andal. Oke, kita update informasi yang terakhir. Atlet muda asal Kabupaten Sumeneb, Ananda Dwiki Verly, resmi dipanggil oleh Pengurus Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada kejuaraan nasional atau kejurnas atletik U18 dan U20 2026. Kompetisi ini akan berlangsung pada 26 sampai 30 Juni 2026 di Stadion Rawamangun Jakarta Tempro 2. Dwiki menjadi salah satu dari atlet terpilih ya dari 48 dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ketua PASI Sumeneb Abdul Mujib menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bukti keberhasilan pembina atletik di ujung timur Pulau Madura itu. Oke, Tempro 2 itu dia update Info Pro 2 di Spada. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 siang Tempro 2. Dan kalau kamu pengen akses lebih lengkap lagi apa yang udah Meli infokan tadi buat kamu, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2, selamat pagi di Spada. Dan ya, buatnya kita senang-senang ya. Dan pagi yang dingin ya buat kita yang ada di Sumeneb. Tapi Meli gak tahu sih di daerah kamu hujan apa enggak nih. Kalau di RRI Sumeneb, daerah-daerah Sumeneb hujan teman Pro 2. Oke ya, kita update info update clue BBI di pagi ini teman Pro 2. Ya, cluenya, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata pesan atau amanah adalah titik-titik-titik-titik, apa tuh? Ada 5 huruf teman Pro 2 dan huruf pertamanya itu T ya, dan huruf terakhirnya tuh H. Nah, kalau kamu pengen lihat lebih jelas lagi, kamu bisa lihat sosial medianya Pro 2 Sumeneb ya, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook ya. Dan ya mungkin kamu setelah lihat flyernya bisa enggak nih jawabannya apa. Dan kamu bisa juga komen di sosial medianya Pro 2 Sumeneb, Pro 2, atau kamu bisa kirim pesan di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853384676. Oke, Meli tunggu jawaban dari kamu.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Hayo, siapa daerahnya yang habis hujan? Kalau di daerah Ganding katanya hujan nomor 2 pagi tadi. Eh kok pagi tadi sih? Sekarang kan masih pagi ya. Barusan, nah kayaknya menjalar nih ke area kota juga hujan. Tapi sekarang udah reda sih nomor 2. Kalau di daerah kamu gimana? Apakah baru aja terjadi hujan? Apa setelah Meli abis ini ngasih tahu kalau di kota hujan terus di daerahmu juga hujan? Oke, ya nomor 2 karena pagi-pagi ini udah hujan. Ya pasti kan kamu selalu bawa jas hujan ya di jok motor kamu, untuk kamu yang pengendara roda 2 ya, atau pejalan kaki jangan lupa bawa payung. Kalau pengendara roda 4 gak usah ya, udah terlindungi nomor 2. Dan jangan lupa nomor 2 pagi ini sarapannya yang sehat, terus minum vitamin biar kamu gak cepet sakit.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: know you're doing okay.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya jawab ya nomor 2 BBI pagi ini. Ada yang udah jawab nomor 2 dan hampir aja mail ke skip ya. Oke, ada yang udah jawab di Instagram, ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki jawab Tita. Terus ada Kak Itsurain underscore Tita bukan Min. By the way, izin request Sumpah Mati Niki Baker dong Min. Bukannya Sumpah Mati itu ini yang kemarin yang sering di request ya. Oke, thanks Min. Oke, nomor 2 yang request lagu nanti ya di jam 10 di product list. Pastikan kamu jangan telat di jam 10. Soalnya kalau jam 10 itu penuh ya. Kadang-kadang tuh Meli kalau di jam 10 tuh gak ini deh, apa ya, yang request tuh gak ada aja yang gak keputer lagunya kalau yang pop Indo itu nomor 2. Dan jawabannya apakah benar Tita? Benar, kalau

congratulations yang udah jawab benar sekali. Oke, nomor 2. Tapi yang Muhammad underscore dulu kayak kebanyakan hanya nih. Kenapa harus hanya banyak? Jadi bacanya harus titah gitu. Titah. Hanya banyak banget. Kayaknya anu ya, terlalu bersemangat jawabnya ya. Oke, thank you nomor 2 yang udah jawab BBI kita di pagi ini. Kamu kalau mau jawab bisa aja kok kirim voice note ke kita sambil kirim salam juga boleh.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, nomor 2, siapa nih yang kendaraannya perintilannya itu kadang nggak dipasang? Spion lah, atau yang dihilangin itu ya. Terus plat nomor mungkin juga nggak dipasang. Tapi nomor 2, kita kan tahu ya ada kamera ETLA ya, nomor 2. Apakah kalau nutup plat itu bisa nggak kena ETLA? Jadi kamera ETLA itu merekam setiap pelanggaran nomor 2. Jadi apakah menutup plat nomor bisa lolos tilang ya? Justru makin jelas kena ETLA-nya nomor 2. Sistem ETLA itu dirancang untuk mendeteksi pelanggaran termasuk upaya untuk memanipulasi seperti menutup atau menyamarkan plat nomor. Nah,

jadi kamu jangan ngakal-ngakalin ya tahun pro 2, dan menutup atau memodifikasi plat nomor itu bukan solusi, jadi menambah pelanggaran baru. Ayo. Itu pro 2 pastikan ya perintilan, perintilan kendaraanmu tuh ya semuanya lengkap ya. Gak usah ada yang kamu tutup-tutupi atau dicopot gitu tuh pro 2 biar gak kena pelanggaran. Lagian itu untuk keselamatan kamu juga di jalan.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.